0: atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
0: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
2: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
0: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
4: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
5: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
4: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
5: Nah,
4: bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
5: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
6: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya, tapi apa, kebanyakan ya, kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
5: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas secara lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke
5: orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.

0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Mendengar tuntas dengan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, kami kembali ke ruang dengar Anda di 97,9 MHz untuk menghadirkan kembali agenda siar kita untuk saat ini pukul 8.29 menit waktu Indonesia Tengah hingga pukul 9 mendatang. Musik dan info akan kembali menghadirkan harapan kami ya, suasana baru di ruang dengar Anda, baik di tempat kerja, di rumah ataupun di perjalanan di mana mungkin Anda saat ini tengah menuju ke satu tempat. Dari jalur musik Indonesia, kami hadirkan untuk koleksi perdana Hanya Memuji dari Santi dan Marcel.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Masa PRRI Tarakan, kami jeda sejenak untuk lagu dari Kahitna di Rantau Ini. Karena pendengar, kami telah terhubung dengan Jafar Nur yang akan segera melaporkan pandangan langsung dengan tema mencegah pohon tumbang di musim hujan. Dinas Lingkungan Hidup melakukan perawatan dan penebangan dahan pohon. Selamat pagi Jafar Nur.
1: Selamat pagi.

0: ataupun dahan-dahan pohon yang tentunya sangat rapuh. Hal ini sebagai antisipasi jika terjadi angin kencang disertai hujan, pohon tersebut tidak tumbang dan mengenai masyarakat ataupun kendaraan yang berlalu-lalang. Selain dari Dinas Lingkungan Hidup, PLN Kota Tarakan juga melakukan hal yang sama, yaitu melakukan penebangan dahan-dahan pohon yang sudah menjulang tinggi dan sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Utamanya selain pengguna jalan juga untuk mencegah terjadinya korsleting jika dahan-dahan tersebut menyentuh tiang-tiang atau kabel-kabel listrik yang ada di sepanjang jalan Kota Tarakan. Dan tentunya setelah saya perhatikan dari beberapa titik ruas jalan yang memiliki pohon-pohon tinggi yang cukup menjulang hingga mencapai tiang listrik, di atas tiang listrik, ini semua dirapikan, dipangkas, dan tentunya harapannya adalah utamanya supaya tidak terjadi mati listrik dan juga pengguna jalan aman saat hujan deras disertai angin mengguyur Tarakan. Mungkin itu yang dapat saya laporkan rekan Esti langsung dari sekitaran Mula Wartan.
1: Terima kasih Jafar Nur yang telah melaporkan secara langsung dari beberapa titik ya, dan tadi dari Jalan Mula Warman terkait aktivitas perawatan dan penebangan dahan pohon oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dalam upaya mencegah pohon tumbang di musim hujan ya, yang mana ini memang cukup membahayakan terutama bagi pengendara yang melintas. Nah, kalau Anda menemukan ada pohon-pohon yang berpotensi bahaya, Anda bisa turut serta berkontribusi untuk bisa melakukan pelaporan ya, bisa melalui aparat desa terdekat yang nanti akan diteruskan kepada dinas terkait. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, setelah laporan dari Jafar Nur, reporter kita, maka untuk selanjutnya kami juga akan menginformasikan terkait harga bahan pokok ya untuk hari ini, yang mana bisa menjadi acuan untuk para ibu atau Anda warga masyarakat Kota Tarakan yang ingin berbelanja ya. Ini rilis resmi dari Dinas Perdagangan Kota Tarakan. Kita mulai dari kategori beras ya. Untuk beras komersil atau reguler ini ada di kisaran harga Rp15.000, Rp18.000, dan Rp19.000 untuk per kilogramnya. Sementara untuk yang beras subsidi ya atau SPHP ini ada di harga Rp13.100, dan beras kita premium dari Bulog Rp15.000. Kalau gula, untuk gula pasir kristal putih kemasan ada di harga Rp20.000 dan gula merah di harga Rp35.000. Sementara untuk kategori minyak goreng untuk kemasan 5 liter ada di harga Rp110.500 hingga Rp125.000. Dan untuk kemasan literan ya, untuk refill atau isi ulang yang premium itu di Rp25.000, sementara yang biasa di Rp23.000. Kisaran harga ini bervariasi, ada juga yang berharga Rp24.000. Dan juga untuk minyak subsidi ada di angka Rp15.700 hingga Rp18.000 per liternya. Untuk kemasan 900 ml ada harga Rp20.500. Lalu kita ke kategori daging-dagingan ya. Untuk daging sapi segar Rp160.000 per kilogram. Sementara untuk daging ayam broiler ini yang bersih Rp43.000, yang kotor Rp40.000. Kalau daging ayam kampung hari ini Rp100.000 per kilogramnya, daging ayam beku Rp37.500, dan daging sapi beku Rp120.000. Untuk telur per piring Rp58.000, per butirnya Rp2.000. Sementara untuk telur ayam kampung Rp3.000, dan telur bebek Rp4.000. Kita lanjut lagi untuk harga jagung ya, jagung pipilan Rp12.000 dan jagung pecahnya juga sama Rp12.000. Lalu untuk kategori per cabe-cabean, cabai merah besar ada di harga Rp60.000, cabai hijau besar Rp40.000, cabai keriting Rp60.000, cabai tiung kapal Rp50.000, untuk tiung kampung ada di harga Rp60.000. Sementara untuk cabai rawit hijau menyentuh angka Rp80.000 per kilogramnya. Duo bawang, pendengar, untuk bawang merah

45.000, sedangkan bawang putih Rp35.000. Kita ke kategori sayur mayur. Kentang 1 kilonya Rp20.000, untuk kol Rp17.000, tomat Rp20.000, wortel Rp25.000, kangkung 1 ikatnya Rp7.000. Sementara untuk bayam dan kacang panjang ada di harga Rp8.000. Sawi sendok, sawi manis, dan sawi putih biasa juga seragam Rp8.000. Sementara sawi putih kemasan kilogram ada di harga Rp20.000. Untuk kategori sayur yang ikat-ikatan ini umumnya mengalami kenaikan ya, antara Rp2.000 hingga Rp3.000 dari harga sebelumnya. Nah, kategori ikan, ikan asin teri kecil Rp120.000, ikan asin teri besar Rp60.000, ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp25.000, ikan tongkol atau cakalang Rp35.000, ikan kakap merah Rp65.000, udang ukuran sedang Rp40.000, mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000, dan ikan tuna Rp45.000. Iya. Ini dia rilis resmi ya untuk hari ini dari Dinas Perdagangan Kota Tarakan untuk sejumlah harga barang pasar ya, atau bahan-bahan kebutuhan pokok kita. Ada yang naik juga ya, terutama untuk sayur-sayuran. Ya kalau daging stabil lah ya, sekitar itu-itu aja. Tapi kalau untuk sayur ini naik antara 2.000 hingga 3.000 dari hari sebelumnya. Oke, pendengar, kita lanjutkan di Rantau dari Kahitna.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz. Selanjutnya akan kembali kita menerima laporan langsung pandangan mata kali ini dari Christovan Hia. Diduga balap liar, adu banteng dua sepeda motor menewaskan dua pengendara. Christovan.
3: Baik, terima kasih. Terdengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini saya berada di kantor Satlantas Polres Tarakan untuk mengkonfirmasi di mana terjadi balap kecelakaan pada hari Minggu kemarin di daerah Kelurahan Juwata Laut. Dan diketahui bahwa diduga kecelakaan tersebut karena balap liar di Jalan Sungai Maya RT17, Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara itu berjumlah. Saat kami mengkonfirmasi Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Abdi Wisnu Pradana melalui Kasih Humas, Ibtu Rusli, mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan di kawasan belakang Polsek Tarakan Utara atau Jalan Sungai Maya Ring Road, di mana korban diketahui berinisial AF, berumur 16 tahun, seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi KU3546 GS serta NS berumur 19 tahun yang merupakan pengendara sepeda motor dengan plat KU5062 GU, di mana keduanya merupakan warga kelurahan Karang Harapan RT1 Kota Tarakan. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, di mana AF melaju dari arah Sungai Maya menuju Rumah Sakit Bayangkara dengan kecepatan tinggi, pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai NS. Akibat benturan tersebut, NS meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara AF mengalami cedera kepala, patah gigi, luka lecet pada lutut kanan, dan patah tangan kiri, di mana korban sempat menjalani perawatan di RS Bayangkara Kota Tarakan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Mana juga Kasih Humas Polres Tarakan mengungkapkan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan balap liar, dan informasi awal yang diperoleh dari saksi menyebut kedua kendaraan sebelumnya melaju searah sebelum salah satu pengendara berputar balik dan bertabrakan. Meski demikian, pihak kepolisian masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan berdasarkan hasil penyelidikan sementara. Untuk faktor yang diduga menjadi penyebab kecelakaan adalah kurangnya kehati-hatian pengendara saat membawa sepeda motor. Dan Ibtu Rusli juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga di kawasan Guata Laut dan Jalan Sungai Maya, agar segera melaporkan aktivitas jika terjadi kembali balap liar melalui layanan darurat call center 1110. Demikian laporan sementara yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1 Tarakan.
2: Terima kasih Christophan Hia yang sudah melaporkan peristiwa terkait lengan lantas ya, adu banteng dua sepeda motor yang menewaskan dua pengendara. Ini menjadi pesan bagi kita semua agar senantiasa berhati-hati di perjalanan. Kita kembali dengan program yang masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda, lagu dan info pagi.
4: A few minutes later.
5: Astaga, so siang.

Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
1: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
1: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
1: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar terima

Anda berada Tessa Idol, liku-liku laki-laki. Lagu yang dirilis tahun 2006 ini sudah membawa kita di menit ke-34 dan pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, saat ini masih berlangsung fenomena El Nino ya, karena BMKG memprediksi El Nino berlangsung hingga awal 2027 dengan dampak musim kemarau lebih panjang, suhu lebih panas, ada peningkatan resiko dehidrasi, heat stroke, dan juga infeksi saluran pernapasan atas. Karena itu masyarakat diimbau menjaga hidrasi dengan minum air putih minimal 2 liter per hari, serta rajinlah mengonsumsi buah yang kaya kandungan air untuk mencegah dehidrasi. Lindungi diri Anda selalu saat cuaca panas dengan mengenakan pakaian berbahan katun, gunakan tabir surya minimal SPF 30 dan kurangi aktivitas luar ruangan dari pukul 11 hingga pukul 15 ya. Jadi pendengar, fenomena El Nino itu menghasilkan musim kemarau ya yang lebih panjang dengan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Jadi jangan heran kalau siang-siang panas, terus malamnya nanti akan hujan. Begitu terus sebagai siklus ya. Jadi ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk tetap menjaga kesehatan, terutama dari ancaman heat stroke dan dehidrasi ya, yang sudah disampaikan sebelumnya tadi. Jangan lupa juga untuk mengurangi aktivitas fisik berat dari interval waktu pukul 11 siang hingga pukul 3 sore, karena intensitas radiasi ultraviolet berada pada tingkat tertinggi pada interval waktu tersebut ya. Jadi kondisi ini bisa memicu peningkatan suhu tubuh secara drastis atau heat stroke yang bisa menyebabkan kematian. Nah, masyarakat dari berbagai usia dan kalangan dapat mengalami heat stroke, bahkan bayi dan lansia itu punya resiko lebih tinggi. Jadi sekali lagi, kurangi aktivitas pada rentang waktu yang disebutkan agar peluang lebih kecil juga untuk terkena head stroke dan kelelahan berlebih ya. 36 menit dari pukul 9, kalau tadi ada Tessa Idol, liku-liku laki-laki, selanjutnya akan hadir ini dia dari Smash dengan Gadisku.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Tahu nggak sih, Oxford University Press mengumumkan kata brain rot menjadi kata yang populer di tahun 2024. Brain rot, istilah yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2024 karena dampak media sosial yang makin memprihatinkan. Brain rot secara harfiah artinya pembusukan otak. Istilah yang menggambarkan seseorang yang gemar mengkonsumsi konten-konten digital berkualitas rendah atau receh secara berlebihan. Brain rot sangat berpengaruh di dunia nyata. Fenomena ini merupakan pelemahan otak atau daya pikir yang membuat pengguna media sosial menjadi malas berpikir berat. Ketika mereka menghadapi masalah atau tidak menyukai sesuatu, maka mereka cenderung menghindari daripada menyelesaikannya. Namun, ada beberapa cara mencegah brain rot. Di antaranya, kontrol diri, atur waktu antara scrolling time dan kapan meletakkan gadget, mematuhi peringatan jam tidur, dan yang terakhir, tahu waktu. Jadi, apakah kamu salah satunya?

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan siang ini saya Heri Susanto hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah, menggantikan rekan RV Febrianti. Rangkaian informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nantinya pada pukul 11 juga ada rangkaian lagu daerah yang kami suguhkan untuk Anda hingga pukul 12. Dan kemudian nanti ada dinamika olahraga, sajian informasi bersama Pro 3 RRI terkait perkembangan olahraga. Dan juga ada berita pagutaga kami hadirkan pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, lagu dari Agnes Monica kami hadirkan untuk Anda menemani di siang hari ini bersama Pro 1 Tarakan.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ya, berkat dimana-mana informasi kami hadirkan untuk Anda, yaitu mengenai KPK memantau perkembangan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dan menurut Budi, KPK melihat adanya komitmen Kapolri dan Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, dia meminta masyarakat turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Di sisi lain, Budi juga menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polkam Mahfud MD. Mantan Cawapres itu juga mengusulkan KPK untuk mengambil alih penanganan perkara terkait mantan Jampitsus tersebut. Mahfud mengatakan hal ini dimungkinkan berdasarkan pasal 110A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Namun Budi mengatakan saat ini proses penyidikan masih berlangsung pada tahap awal. Budi menambahkan majelis hakim akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Informasi untuk Anda mendengar siang hari ini dari rri.co.id.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan dalam Tarakan siang ini. Informasi berikutnya pendengar mengenai Gunung Anak Krakatau aktif, Puan Maharani mendorong kesiapsiagaan nasional. Informasi untuk Anda dari RRI.co.id, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul kembali aktifnya Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan kesiapsiagaan nasional demi keselamatan masyarakat. Seperti diketahui, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan dan kini berada pada status level 3 atau siaga. Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau dalam beberapa hari terakhir juga kembali memunculkan kekhawatiran masyarakat adanya potensi tsunami seperti yang pernah terjadi di Selat Sunda pada tahun 2018. Meski BMKG memastikan belum terdapat indikasi tsunami maupun perubahan muka air laut yang mengarah pada terjadinya gelombang tsunami terhadap aktivitas ya Gunung Anak Krakatau, disampaikan bahwa pemerintah perlu menjadikan peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau ini sebagai momentum untuk mengevaluasi kesiapan nasional dalam menghadapi potensi bencana vulkanik, khususnya yaitu mengenai respon kebencanaan. Dan Puan Maharani juga mengatakan pemerintah juga perlu memastikan bahwa informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, BMKG, juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ini juga pemerintah daerah, ini juga diimbau secara cepat, ini konsisten dan mudah dipahami oleh masyarakat terkait informasi yang diberikan. Dirinya memastikan DPR RI juga akan mengawal kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Informasi untuk Anda di Tarakan siang hari ini.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Ya, pendengar di mana-mana berada, satu lagu dari Payung Teduh Berdua Saja membawa kita ke menit 38 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi kembali kami hadirkan yaitu terkait dengan Yonif Khusus 614 Raja Pandita terus bantu penanganan pasca banjir di Desa Belayan. Dari Malino, pendengar, Satuan Yonif Khusus 614 Raja Pandita terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan melaksanakan perbantuan yaitu penanganan pasca banjir di Desa Belayan, Kabupaten Malino, Senin 13 Juli. Kegiatan dipimpin oleh Letda Infantri Hengki Fernando bersama 10 personel yang diterjunkan untuk memastikan kondisi wilayah terdampak banjir sekaligus membantu proses pemulihan. Dalam pelaksanaannya, personel Yonif Khusus 614 Raja Pandita melakukan pengecekan kembali kondisi debit air di Desa Belayan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa genangan air di jalan maupun kawasan permukiman warga telah surut hingga aktivitas masyarakat mulai berangsur normal. Selain melakukan pemantauan, personel juga berkoordinasi dengan Kepala Desa Belayan terkait rencana pelaksanaan pembersihan kantor desa dan fasilitas sekolah yang terdampak banjir serta adanya endapan lumpur. Langkah ini juga dilakukan agar pelayanan publik dan kegiatan belajar mengajar dapat segera kembali berjalan dengan baik. Sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, personil Yonif Khusus 614 Raja Pandita juga turut melaksanakan patroli keliling di kawasan permukiman Desa Belayan untuk memantau kondisi lingkungan pasca banjir. Komandan Batalion Infanteri dan Yonif Khusus 614 Raja Pandita Letkol Infanteri Ari Prasetyawan menyampaikan bahwa satuannya akan terus siap memberikan bantuan kepada masyarakat dalam penanganan bencana maupun pemulihan pasca bencana sebagai bentuk pengabdian TNI kepada rakyat. Informasi untuk Anda pendengar siang hari ini dari rri.co.id.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Baik, mendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami akan hadirkan informasi, yaitu terkait dengan update cuaca ya untuk Tarakan dan juga Kalimantan Utara. Saat ini saya bersama dengan forecaster BMKG Tarakan, ada Mas Danu Rahni Aryasta. Selamat siang, Mas Danu.
1: Selamat siang, Mas.
0: Ya, gimana kabarnya, Mas Danu?
1: Baik, Mas.
0: Iya. Baik, Mas Danu, silakan untuk update cuaca pada hari ini, tanggal 14 Juli 2026, seperti apa?
1: Oke, berdasarkan pantauan untuk citra radar dan citra satelit, pada saat ini untuk wilayah Kalimantan Utara, kondisi cuaca cenderung cerah hingga berawan. Di mana untuk kondisi cuaca terutama di wilayah Tarakan dan sekitarnya cenderung berawan. Kemudian untuk potensi cuaca pada pagi hari ini, di mana untuk perkiraan cuaca di Kota Tarakan, untuk kondisi cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Namun ada potensi hujan dengan hujan sedang pada dini hari menjelang pagi. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Bulungan serta Kabupaten Nunukan, kondisi cuaca juga cukup serupa dengan potensi cuaca sepanjang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun ada potensi untuk hujan ringan pada dini hari. Kemudian untuk di Kabupaten Nunukan, Malina serta Tanah Tudong, kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari cenderung cerah berawan, namun ada potensi untuk hujan dengan hujan sedang. Begitu.
0: Ya, Mas Danu, apakah juga ada informasi yang perlu diwaspadai masyarakat barangkali?
1: Baik, untuk terkait cuaca yang perlu diwaspadai untuk masyarakat di wilayah Kalimantan Utara, di mana ada potensi untuk hujan sedang hingga hujan lebat, terutama pada malam hingga dini hari di Kabupaten Nunukan serta Kota Tarakan. Sedangkan untuk besok hingga lusa, untuk potensi cuaca ekstrim cenderung lebih rendah, begitu.
0: Kalau untuk tinggi gelombang seperti apa, Mas? Di perairan?
1: Baik tinggi gelombang untuk wilayah perairan Tarakan maupun Nunukan serta Tanjung Selor, untuk perkiraan dari hari ini hingga lusa, perkiraan gelombang berkisar di kategori tenang. Berkisar di antara 0,5 hingga 1 meter begitu.
0: Iya. Baik, untuk cuaca pada hari ini juga aman ya, Mas, untuk penerbangan?
1: Baik, untuk kondisi saat ini memang baik di Kota Tarakan, Nunukan maupun di Bulungan serta Langbawan, kondisi saat ini cenderung cukup aman.
0: Baik, terima kasih Mas Danu atas update cuaca di siang hari ini, dan kami ucapkan selamat bertugas kembali untuk teman-teman di BMKG Tarakan.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, pendengar, demikian forecaster BMKG Tarakan, ada Danu Rahni Aryasta ya, yang sudah menginformasikan mengenai update cuaca untuk Tarakan dan juga wilayah Kalimantan Utara pada hari ini, yaitu pada Selasa 14 Juli 2026. Masih bersama Pro 1 Tarakan, kembali kami hadirkan lagu Pop Indonesia.

Ya, mendengar satu lagu dari Taylor Swift ya, kami hadirkan untuk Anda dengan Clean, lagu terakhir yang kami persembahkan di rangkaian lagu dan juga informasi. Pukul 11:02 waktu Indonesia Tengah, mendengar kita beralih ke acara berikutnya, yaitu rangkaian lagu daerah akan menemani siang hari Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kesempatan hari ini atau edisi Selasa 14 Juli, kami hadirkan rangkaian lagu daerah Sulawesi.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

Ya, mendengar satu lagu dari Yuli Purna ya, dengan Tantra Mani Bawang, sudah kita dengarkan bersama di siang hari ini. Informasi pendengar kami hadirkan mengenai tradisi ya, yang ada di wilayah Sulawesi, terutama ini dari Kabupaten Baru ya, Sulawesi Selatan. Yaitu ada majene-jene ya, ini adalah sebuah tradisi ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Baru, yang berarti saling siram air sebagai ungkapan syukur saat pesta panen tiba. Dan tradisi ini juga disebut majene-jene, ya ini painge ya. Ini dan penjelasannya adalah mengenai asal mula tradisi ini berasal dari masyarakat dusun Bire ya, Desa Siabung, Kecamatan Baru, yang melaksanakannya sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen melimpah. Maknanya tradisi ini yaitu melambangkan kegembiraan dan kebersamaan. Siraman air juga melambangkan penyucian diri dan pengharapan agar keberkahan di masa mendatang ini dapat digapai atau terwujud. Dalam pelaksanaannya upacara ini, warga termasuk para pejabat yang hadir saling menyiramkan air satu sama lain. Para pejabat seperti bupati bahkan turut berpartisipasi dan rela ya berpasah-pasahan untuk memeriahkan acara tersebut majene-jene. Itulah informasi terkait dengan budaya yang ada di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Baik pendengar, lagu berikutnya kami hadirkan dari Ida Fadila, Temu Jeling Tonah.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada

Informasi terkait tradisi selanjutnya adalah yaitu Manre Sipulung ya. Manre Sipulung ini adalah tradisi adat suku Bugis yang berarti makan bersama dan sering dilakukan untuk merayakan rasa syukur atas panen atau peristiwa penting lainnya. Tradisi ini melibatkan masyarakat yang makan bersama dengan lauk pauk yang disajikan di atas daun pisang, melambangkan kebersamaan dan kesederajatan semua orang. Makna dan tujuan Manre Sipulung ini merupakan simbol kebersamaan, yaitu melambangkan juga kesatuan dan kekompakan masyarakat. Kemudian juga kegiatan ini juga merupakan ungkapan rasa syukur, ya, bentuk terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki dan hasil panen yang melimpah. Juga menghargai kesederajatan, semua orang duduk dan makan bersama dengan makanan yang sama. Ini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini biasanya diadakan di tepi sawah atau ladang. Masyarakat menata makanan di atas daun pisang untuk dimakan bersama. Acara ini sering didahului dengan ritual adat lain seperti pemotongan hewan. Juga selain makanan makan bersama, tradisi ini juga bisa diisi dengan acara lain seperti tarung sarung dan pagelaran budaya lainnya seperti yang terjadi di Bangka. Itulah mendengar informasi terkait dengan tradisi Manre Sipulung ya, yaitu tradisi adat suku Bugis Sulawesi Selatan. Kita akan dengarkan lagu berikutnya dari Ansar S lewat satu lagu Sedih Juta Telur Ratu.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Satu lagu dari Uci Arif lewat Modereng nih, Linoe ya, sudah kita dengarkan di rangkaian lagu daerah pada siang hari ini. Informasi berikutnya pendengar, tradisi masih kami hadirkan dari wilayah Sulawesi Selatan, yaitu ada namanya Mapa Tetong Bola ya. Ini adalah tradisi gotong royong masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan untuk mendirikan rumah panggung kayu. Tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan atau asamaturu ya. Ini solidaritas dan religius melalui proses pembangunan rumah secara kolektif, dipimpin tentunya oleh tetua adat seperti Panrita Bola, dan juga disertai doa, juga ada ritual adat. Nah, pendengar, asal-usul dan makna etimologi dari kata Mapatetong Bola ini berasal dari bahasa Bugis. Mapatetong ini mendirikan, dan bola adalah rumah yang secara harfiah berarti mendirikan rumah. Semangat gotong royong tradisi ini sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan solidaritas antar warga, di mana masyarakat akan membantu membangun rumah tetangga tanpa mengharapkan imbalan. Dari kegiatan ini juga mengandung nilai religius. Pelaksanaan Mapatetong Bola ini juga disertai dengan pembacaan doa-doa dan barzanji ya, untuk memohon keselamatan dan keberkahan bagi rumah yang akan dibangun. Itulah pendengar informasi atau ya tentang tradisi Mapatetong Bola untuk masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan ya. Informasi untuk Anda kami hadirkan dari laman yaitu singgahbaru.co.id. Lagu berikutnya pendengar kami hadirkan dari Irma Jamal lewat Mulisri Janji.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Aduh, maaf ya mas. Maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas. Maaf, ini tali tas saya putus. Aduh, malah tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini sini sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat, jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Hei. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Pendengar di mana-mana berada, selanjutnya Pro 1 Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta turut menyerahkan warta berita berupa dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Radis Garcia, please you can stop moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga saya tidak punya lawan tertentu. Saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di

mendapatkan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta,

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michael Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persi Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut bermain.
4: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Tarakan Timur, FM 97,9 MHz, atau Anda yang ada di Tanjung Selor dapat mendengarkan siaran kami di FM 99,9 MHz. Baik pendengar, sebelum kami hadirkan yaitu informasi dalam berita Paguntaka pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, berikut kami hadirkan rangkaian lagu pop Indonesia dan juga informasi di Tarakan siang ini.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Mendengar satu lagu dari Rio Febrian duet dengan Margaret dengan Karisma Cinta, dan sebelumnya juga ada Sally Corita Food ya lewat Terbujuk. Nah, mendengar informasi kami hadirkan mengenai BMKG ini mengingatkan nelayan dan juga kapal feri khususnya untuk yang berada di NTB ya, dan ini karena memang di NTB ada potensi gelombang laut ya yang mencapai 6 meter. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut sangat tinggi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Gelombang laut di NTB ini diperkirakan mencapai ketinggian antara 4 hingga 6 meter, terutama di bagian selatan Lombok. BMKG meminta nelayan dan transportasi laut kapal feri meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di wilayah perairan. Kondisi tersebut dipicu oleh meningkatnya kecepatan angin di kawasan NTB. Perakirawan Stasiun Meteorologi NTB Andre Jersey mengatakan masyarakat perlu memperhatikan perkembangan cuaca sebelum berlayar. Langkah ini penting untuk menghindari risiko kecelakaan di laut. BMKG juga menjelaskan angin permukaan di wilayah NTB saat ini bertiup dominan dari arah timur hingga selatan dan kecepatan angin maksimum tercatat mencapai 37 km per jam. Peningkatan kecepatan angin diperkirakan terjadi di Selat Lombok bagian utara dan selatan, perairan bagian selatan Pulau Lombok. Kemudian juga Selat Alas bagian selatan dan perairan utara dan selatan Pulau Sumbawa hingga Samudra Hindia di selatan NTB. BMKG juga menuturkan kondisi ini diperkirakan berlangsung terutama pada pagi hingga dini hari, dan pihaknya juga memperkirakan gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter di beberapa wilayah lainnya. Daerah tersebut meliputi Selat Alas bagian utara dan selatan, lalu perairan selatan Pulau Sumbawa serta Samudra Hindia di selatan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu gelombang dengan ketinggian lebih rendah sekitar 0,5 hingga 1,25 meter ini diperkirakan terjadi di Selat Lombok bagian utara dan juga perairan utara Pulau Sumbawa serta Selat Sape bagian utara dan selatan. Informasi untuk Anda pendengar siang hari ini dari tentang BMKG ingatkan kapal feri dan nelayan terkait gelombang laut di NTB yang berpotensi mencapai 6 meter dari rri.co.id.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di

Ya, berangkat di mana berada, pukul 12:58 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saatnya kita akan menantikan tepat pukul 13 saat kami sampaikan informasi dalam berita Paguntaka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Selasa 14 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Berita yang pertama, diduga balap liar adu banteng dua sepeda motor di Tarakan tewaskan dua pengendara. Berikut laporan Kristofan.
1: Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
2: Dugaan balap liar di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara berujung maut. Dua pengendara sepeda motor yang terlibat tabrakan dari arah berlawanan terjadi pada hari Minggu kemarin saat sore hari meninggal dunia akibat luka berat yang diderita. Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan di kawasan belakang Polsek Tarakan Utara atau Jalan Sungai Maya Ring Road. Setelah datang ke lokasi kejadian, diketahui satu korban meninggal di tempat, sedangkan satu orang lainnya sempat dibawa ke rumah sakit dan sekitar 2 jam kemudian dinyatakan meninggal dunia. Korban diketahui berinisial AF, 16 tahun, seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor dengan plat KU3546GS, serta NS berumur 19 tahun, pengendara sepeda motor dengan plat KU5062GU. Keduanya merupakan warga Kelurahan Karang Harapan RT1 Kota Tarakan. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, AF melaju dari arah Sungai Maya menuju RS Bayangkara dengan kecepatan tinggi. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai NS. Akibat benturan tersebut, NS meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara AF mengalami cedera yang cukup parah dan sempat menjalani perawatan di RS Bayangkara Kota Tarakan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
1: Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tarakan sebagaimana tertuan dalam laporan polisi nomor LP/A/31/7/2026/SPKT/Polres Tarakan Polda Kalimantan Utara. Pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan. Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
2: Rusli mengungkapkan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan balap liar. Informasi awal yang diperoleh dari saksi menyebut kedua kendaraan sebelumnya melaju searah sebelum salah satu pengendara berputar balik dan bertabrakan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Meski demikian, polisi masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, faktor yang diduga menjadi penyebab kecelakaan adalah kurangnya kehati-hatian pengendara saat membawa kendaraan sepeda motor. Ia menambahkan, kedua sepeda motor tersebut telah dimodifikasi. Polisi juga menemukan pengendara sepeda motor dipinjam dari rekan mereka yang turut berada di lokasi kejadian. Saat ini, Gakum Satlantas Polres Tarakan masih melanjutkan penanganan perkara dengan mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk memastikan penyebab kecelakaan. Rusli juga mengimbau masyarakat, khususnya warga di kawasan Juwata Laut dan Jalan Sungai Maya, agar segera melaporkan aktivitas balap liar melalui layanan darurat Center 1110. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan turun, masyarakat Tarakan diminta waspada demam berdarah.
3: Dinas Kesehatan Dinkes Tarakan ingatkan masyarakat sampai saat ini Tarakan masih masuk dalam kota endemi demam berdarah dengue atau DBD. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti mengatakan, dalam beberapa hari terakhir hujan kembali mengguyur Tarakan. Untuk itu Dinas Kesehatan Tarakan ingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan baik di luar rumah maupun dalam rumah, agar nyamuk demam berdarah dengue atau DBD tidak bertelur dan berkembang biak. Devi mengungkapkan, selain membersihkan lingkungan sekitar rumah dari tumpukan kaleng atau tempat yang biasa menjadi genangan air, di mana hal ini sangat penting, mengingat membersihkan tempat yang tergenang air bisa menjauhkan nyamuk DBD bertelur. Dan hal yang terpenting adalah membersihkan dalam rumah dengan memeriksa penampungan air pada dispenser, penampungan air pada kulkas, serta tumpukan pakaian yang bisa menjadi sarang nyamuk.
4: Sukanya oleh
3: Selain itu, Devi juga tak lupa mengingatkan masyarakat agar menaburkan bubuk larvasida seperti abate untuk membunuh jentik-jentik nyamuk. Diketahui Kota Tarakan juga masuk sebagai kota endemi demam berdarah, yang artinya kondisi di mana penyakit demam berdarah dengue atau DBD terus-menerus ada dan menyebar secara alami di suatu wilayah tertentu, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Tren pariwisata global dilaporkan tengah mengalami pergeseran signifikan. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengungkapkan wisatawan mancanegara kini mulai menghindari destinasi populer yang terlalu padat. Mereka beralih memburu daerah wisata alternatif yang menawarkan konsep kepedulian lingkungan atau regeneratif tourism. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
4: Depannya juga kami berharap ini akan terus terpilih terus, seperti harapan Pak Wali Kota dan kita semua. Dan kedepannya ini kualitasnya akan semakin meningkat. Kedepannya tidak hanya menjadi event budaya saja.
5: Penyelenggaraan pariwisata dunia kini tidak lagi sekedar menawarkan keindahan alam atau viralitas di sosial media. Berdasarkan data terbaru dari UN Tourism, para pelancong internasional khususnya dari kawasan Eropa kini lebih tertarik pada destinasi tersembunyi yang menawarkan pengalaman personal. Menurut Wisnu Sinditrisno, Asisten Deputi Strategi Event Kemenpar, para turis saat ini juga menggunakan kesempatan liburan untuk berkontribusi langsung menjaga kelestarian alam setempat.
4: Kedepannya juga kami berharap ini akan terus terpilih terus, seperti harapan Pak Wali Kota dan kita semua. Dan kedepannya ini kualitasnya akan semakin meningkat. Kedepannya tidak hanya menjadi event budaya saja, tapi juga sudah bisa mengenerate pertumbuhan ekonomi. Kedepannya kami di Kementerian Pariwisata akan terus mendorong promosi event di Tarakan ini dan juga di Kalimantan Utara kepada semua pemangku kepentingan di luar negeri untuk mendorong wisatawan negara mengetahui event ini dan bisa datang ke sini dan juga mendorong pergerakan wisatawan Nusantara domestik.
5: Menyikapi fenomena pariwisata regeneratif ini, Kementerian Pariwisata mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mulai menyusun program wisata yang interaktif. Alih-alih hanya menonton, para wisatawan nantinya akan diajak langsung dalam aksi nyata lingkungan seperti gerakan pembersihan pantai hingga penanaman pohon mangrove. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan ekologi sekaligus memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya diduga balap liar, adu banteng dua sepeda motor di Tarakan tewaskan dua pengendara. Tren pariwisata global dilaporkan tengah mengalami pergeseran signifikan. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengungkapkan wisatawan mancanegara kini mulai menghindari destinasi populer yang terlalu padat. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut, tentunya bagi Anda pecinta lagu dangdut di program Pro Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ikuti bersama dan Anda juga bisa bergabung nantinya baik di line telepon kami maupun di live TikTok RRI Tarakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026. Dan saya Heri Susanto akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya rekan lagu dangdut bisa Anda request ya. Anda bisa bergabung di line telepon kami 0821-5320-9845, atau Anda bisa komen ya di live TikTok RRI Tarakan ya, untuk Anda pecinta penyuka lagu dangdut tentunya. Lagu pertama mengawali perjumpaan kita ya di acara Pro Dangdut dari Fethi Vera ya, Suratan Cintaku ya. Apa kabar juga Bang Salim, juga buat Bang Mukhlis Musa, pokoknya ya teman-teman yang lagi live TikTok RRI Tarakan. Ya katanya Bang Salim lama gak jumpa nih, lama gak bersua ya. Kita dengarkan dulu lagu pembuka dari Fethi Vera. Masih bersama Pro 1 di acara Pro Dangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Satu lagu sudah kita dengarkan ya, dari suara Fetty Vera, judulnya Suratan Cintaku ya. Sekali lagi untuk teman-teman ya yang live TikTok ya, kita juga sapa yang di Tanjung Selor sana, yang monitor lewat FM 99,9 MHz ya, ataupun di Pro 1. Juga buat Bung Sarif Orlet, terima kasih. Ada juga ya, ini Lia ya yang di Tanjung Selor, kemudian Bang Mukhlis Musa. Sabar Bang, nanti lagunya dihadirkan ya, dari Roma Irama. Salam juga buat Pak Salmani. Sehat selalu Pak Salmani ya. Mudah-mudahan tetap ceria aja di sana bersama keluarga tercinta tentunya ya. Katanya salamnya buat teman-teman yang ada di Tarakan. Oke. Gimana nih kabarnya Samarinda nih Pak Salmani? Kemudian juga untuk Bang Salim ya. Katanya lama tak bersua. Alhamdulillah sehat selalu nih Bang Salim ya. Mudah-mudahan juga Bang Salim tetap semangat aja di sana. Untuk ada yang bergabung, kami juga masih membuka line telepon di 08 21 5320 9845. Kita coba sapa ya untuk penelpon yang gak sabar ya. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Iya, ini bisa dibantu Mas Bayu.
2: Halo.
1: Oke, halo. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Agus Darmawan.
1: Oh, Mas Agus, di Kampung Bugis, Mas Agus.
2: Kampung Bugis, orang apa sedengar Pak Wali Didi.
1: Aiyah.
2: Senyar kita jadi ngondi nih sampai lama berapa tahun tidak kesumpah.
1: Lah, masih disimpan Mas Agus ya.
2: Balik ke kampung ya?
1: Iya, balik ke kampung nih.
2: Ada rasa balik kampung nih yang tarakan baik.
1: Iya. Oke. Gimana sehat Kampung Bugis, aman-aman?
2: Aman lah.
1: Baik, Mas Agus, apa lagunya nih Mas Agus? Ini ada.
2: Aku mau minta lagunya Ayam Jago.
1: Ayam Jago. Oh. Memang suka Ayam Jago?
2: Oh, suka lah.
1: Ayam.
2: Oke. Salam untuk Radio RRI semuanya ya. Untuk Mas Dewi, terus untuk Mbak Erfi, Mbak Erni. Pokoknya.
1: Oke.
2: Sebelahmu sama Wi.
1: Ada Mas Bayu, ada Mbak Leni juga. Pokoknya rame-rame teman-teman di sini.
2: Oke. Oke, yuk. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Agus ya. Terima kasih yang ada di Kampung Bugis ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pokoknya Ayam Jago ya. Ini kalau bicara Ayam Jago saya ingat sama Pak Anas nih. Pak Anas masternya Ayam Jago nih ya. Tapi mudah-mudahan juga sehat selalu aja bersama keluarga tercinta di sana. Baik, yang ada di TikTok ya, kami juga sapa ya. Pokoknya buat semuanya yang mau request lagu silakan di 08215320 9845 ataupun di live TikTok ya, kita bisa komunikasi lewat chat di situ ya. Baik, lagu ya kita terima lagi deh, satu penelpon lagi. Halo Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Halo. Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
3: Oh ya, halo Dangdut adalah kita.
1: Aha. Dengan siapa di mana?
3: Dari Pak Yan.
1: Pak Yan di mana Pak Yan?
3: Di Juwata Laut.
1: Gimana Juwata Laut Pak Yan kabarnya?
3: Kabarnya baik, baik, sehat.
1: Sehat. Juwata Laut yang sebelah mana nih? Sampai Misaya apa enggak nih?
3: Dekat rumahnya Adik Eda.
1: Oke. Baik. Ini ada lagu pilihan nih, mau pilih di sini atau mungkin ada request lain, ada Cemburu Buta Rita.
3: Yang lagunya Vildan ada enggak, Mas?
1: Vildan. Vildan coba kita carikan yo. Yang mana?
3: Vildan atau duet sama Lesti kah?
1: Vildan ya. Lesti yeah. Atau Lesti ya.
3: Enggak, Vildan duet sama Lesti kan ada juga kan?
1: Mm-hmm. Mungkin mau sapa-sapa buat kawan-kawan, buat pendengar?
3: Ya, salamnya buat Mas lah. Mas Ferry.
1: Terima kasih.
3: Itu adik-adik yang ada di anu di gimana di studio. Ya, itu aja sudah.
1: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada beberapa penelpon yang bergabung. Kita saatnya bergoyang lagi ya di acara Pro Dangdut Pro 1 RI Tarakan. Tadi katanya ayam jago ya. Ayam jago buat yang di Kampung Bugis ya. Jangan-jangan ini apa ya, kesukaannya makan ayam ya. Buat Mas Agus ya. Baik, kita dengarkan bersama dari Aida Saskia. Masih bersama Pro 1 RI Tarakan.

Ya, lagunya sudah kita hadirkan ya buat teman-teman yang ada di live TikTok, ada di Tarakan ya. Terima kasih. Stress ya dari Roma Irama. Dan juga buat yang request lagunya Lesti dan Firdan, sabar ya, sudah siap ini. Kemudian juga buat teman-teman yang di live TikTok ya, katanya selamat siang semuanya. Halo Mas Bro katanya. Kenapa tidak lagi mengudara di RRI? Siaran di radio saya nih, pendengar setia RRI Bulungan. Oke, terima kasih Bang Taufik ya. Kemudian Mbak Emi katanya minta tolong dong diumumkan ada dompet temanku ketinggalan di mobil taksi. Ada KTP atas nama Asdar ya. Pokoknya ditarakan deh kalau mungkin bisa, yang menemukan bisa memberi bantuan ya sama Mbak Emi dari Beringin menuju pelabuhan, pokoknya ini tercecernya. Kemudian ya, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Tarakan nih, dari Sundari apa Undari SR ya, terima kasih atas gabungannya. Juga dari Purbalingga nih, Kasroh ya, waduh, Purbalingga hadir, salam buat Taufik di Purwokerto, makasih buat host Matugas, thank you, terima kasih. Juga buat Pak Haji Abdul Muhid ya dari Jember ya. Terima kasih Jember. Mudah-mudahan sehat selalu di sana ya. Kemudian juga Mas Breng ya. Waduh, terima kasih atas perhatiannya nih. Katanya dari Mbak Putri, izin pamit di Bang Host, sehat selalu. Oke, sehat selalu Mbak Putri. Terima kasih sudah mampir di live TikToknya RRI Tarakan. Katanya, oh udah lama Mas Bro tidak mengudara lagi, ini apa ganti frekuensi kah? Baik, nanti kita akan tanyakan ke bagian tekniknya ya, untuk pemancar yang di Bulungan. Waalaikumsalam buat Mbak Putri, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Buat teman-teman juga yang siang hari ini live TikTok, terima kasih supportnya, dukungannya juga. Oke, buat Bunda Uci yang di Marconi katanya, monitor kayaknya. Sehat selalu Bunda ya, buat keluarga besar Marconi ya, mudah-mudahan nanti bisa soan, bisa mampir ya di Marconi, lama gak berjumpa ini ya. Mudah-mudahan juga buat teman-teman yang gabung di live TikTok juga sehat selalu semuanya. Buat Roket sudah bergabung, terima kasih. Kita akan hadirkan lagu dari Lesti dan Firdan, Lebih Dari Selamanya, dan juga nanti Arafik ya, Lewat Cantik. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di acara Pro Dangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Satu lagu dari Arafik ya, judulnya Cantik, sudah kita hadirkan, ada Lesti dan Firdan lewat Lebih Dari Selamanya. Silakan yang ingin bergabung di Pro Dangdut RRI Tarakan di FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz ya. 08215320 9845. Sama Mbak Reni di belakang saya nih, masih Beng. Kemudian juga Ibu Sundari yang di Gunung Lingkas, katanya cucunya tambah gede. Salam kenal juga buat Bang Heri dari Mr. SK. Baik, terima kasih Bu Sundari, salam hormat. Kapan-kapan bisa mampir ya di Gunung Lingkas, lama gak ngobrol. Buat Mas Hakim, matur nuwun, ini kayaknya pantun ya. Mbak Nia juga di Berau, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat buat kita semua, amin ya. Kemudian juga buat Mas Hakim ya, ini katanya nyolek Paino Kuto ya. Absen juga Mas Erik Tarakan. Oke, sudah di absen Mas Erik. Lagunya Sonia. Oke, lagunya Sonia dari Abi Mesti ya pastinya. Mr. SK sudah siap ya. Palu menyapa Bu Farida, boleh request lagu Bang? Boleh, kalau ada nanti kita akan siapkan, akan kita putarkan ya. Iya, sabar dong Mas Erik, disapa-sapa juga. Ada waktunya, Bah. Ya. Selamat siang Heri, Bunda, Ibu kita nih. Bu Ida Heriono, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tersayang di mana? Cirebon ya? Cirebon atau di Bandung? Oke, pokoknya di Jawa Barat deh. Terima kasih Bu Ida Heriono. Salam hormat ya. Kabarnya baik, Mbak Reni juga sehat nih di belakang saya. Kemudian juga Mr. XK, Mbak Astrid, salam kenal Mbak dan Abang. Salam kenal balik. Apa kabar nih Mbak Reni dari Salim Intraka? Wah, ini Bang Salim Gasalili nih kaliannya. Iya. Oke, terima kasih juga buat Mas Riko. Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Wah, Bengkulu nih, terima kasih ya partisipasinya

gabungannya. Salam kenal balik buat Mbak Astrid. Lagunya dari Fitri Elmolnya, jadinya apa nih? Mulut dan Hati, atau dicarikan aja nih buat Mbak Uliati. Kalsel selalu hadir di area Tarakan. Terima kasih Mr. SK. Selamat siang juga buat Mbak Astrid ya. Kita dengarkan lagu berikutnya ya. Ini buat teman-teman khususnya yang di live TikTok ataupun yang ada di FM 97,9 MHz atau yang monitor siaran RRI Tarakan lewat RRI Digital ya. Habib Ngesti lewat lagunya Sonia.

Iya, terima kasih. Lagunya sudah diputarkan buat Mbak Astrid ya. Katanya salam buat kawan-kawan saya yang ada di Pontianak, Bang. Oke, semoga dengar ya dari Astrid di Live RRI. Terima kasih atas kesempatannya untuk mampir di live TikToknya RRI Tarakan ya. Katanya pantas baru lihat, soalnya aku di Tarakan RRI juga cuma lagi cuti. Oh gitu. Terima kasih buat inisial RA katanya. Wah, salam kenal balik ya. Ini katanya Mas Jipeng ini kayaknya banyak nih kenalannya di TikTok RRI ini ya. Oke, terima kasih untuk yang ada di mana nih? Mbak Cici Ana ya katanya. Katanya lagunya kalau bisa dari Mega Mustika ya. Salamnya buat Abang, makasih banyak. Lagunya sudah kita siapkan. Yang mau gabung juga lewat line telepon juga boleh ya di 0821-5320-9845. Ya, cuaca di sekitar Tarakan juga cerah. Kadang hujan, kadang panas, ini juga perlu kondisi tubuh yang sehat ya, atau konsumsi makanan yang sehat ya, biar tetap fit gitu ya, aktivitas di sana. Salam juga buat Abang Muhammad Samsul Hayat yang lagi jalan-jalan ya di Indonesia katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tengah hari dari Malaysia di JRRI. Oke, selamat siang tengah hari juga. Selamat tengah hari ya. Dari Kalimantan Timur juga terima kasih buat Bang Bahar Syam ya. Lagunya sudah dicari nggak ada nih. Dari Kalimantan Timur terima kasih atas partisipasinya. Lanjut buat teman-teman yang rame ya di live TikTok RRI Tarakan ya. Oke, buat Mas Ardi katanya salam dari buruh pelabuhan Sebatik Kabupaten Nunukan ya. Terima kasih Mas Ardi 85, terima kasih gabungannya, semangat selalu pokoknya. Senggol-senggol dong buat Ida RRI Pontianak, Bang. Oke, sudah disenggol nih buat Mbak Ida di RRI Pontianak. Ya, Yoga juga udah senior ya, semoga sehat selalu. Titip salam buat host RRI Tarakan yang lain, Bang. Oke, nanti disampaikan ya buat Mbak Diti, Mbak RP, ada juga Mas Agus, Mas Bayu gitu ya. Oke, Bang, ganti lagunya akustik Cinta Jamal Mirdad ya. Coba kita carikan nanti ya. Oke, kita gelas retak ya. Tadi ada yang minta gelas retak, kita pilihkan dari Christina di siang hari ini. Spesial buat kawan-kawan yang gabung di live TikTok RRI Tarakan, juga yang monitor lewat FM 97,9 MHz ataupun yang lagi mendengarkan di RRI Digital ya, di aplikasi RRI.

Lagu dari Mansur S. Zubaidah ya, yang mantannya namanya Zubaidah, yang mudah-mudahan teringat yang baik-baik saja. Atau yang bernama Zubaidah juga semoga terhibur di siang hari ini ya. Yang lagi aktivitas tetap semangat aja, yang di Raja Jok Marconi, Mas Oki ya, aman-aman aja, mudah-mudahan sehat selalu bersama kawan-kawan di sana. Pokoknya Nganjuk tetap istimewa ya. Katanya meroket atau gimana nih Nganjuk nih motonya ya. Semakin ramai ya Nganjuk sekarang ya, banyak perusahaan-perusahaan yang apa membuka atau yang berada di sana ya. Baik, kita sapa lagi buat kawan-kawan yang bergabung di live TikTok RRI Tarakan ya, di acara Pro Dangdut. Banyak sekali ya. Ya, terima kasih buat Mbak Ayu Jisman, kemudian juga buat Mbak Rahmawati Kamaru ya. Juga buat siapa nih? Buat Natuna nih. Nah, dari Natuna nih Bang, buat dari Putra Kelana hadir katanya. Oke. Mas Dedi, terima kasih. Dedi 27 katanya. Balik ke Tarakan ya, orang dulu di Tarakan. Oke, request pecah 1000 ya, sudah pecah 1000. Salam kenal juga buat abang penyiar, terima kasih. Buat Putra Kelana, juga RRI Pro Satu Rane, Natuna, IG Pro Dangdut juga mantap katanya. Assalamualaikum dari Mbak Melani, dari Melani siapa nih? Melani Bunga ya, waalaikumsalam. Salam kenal dari Juwata Permai Bang, salam kenal balik Juwata Permai. Antara Juwata Permai dan Kampung 4 ya. Oke. Bang Le, terima kasih Bang Le yang pakai nama Demulun Dotegep ya. Ini di KTT, mudah-mudahan sehat selalu di sana buat Bang Marson Le ya. Ini perintis juga pecinta RRI Tarakan sejak mengudara di tahun 2003 nih ya. Oke, okay. Oh iya, Mbak Zubaidah ada juga namanya, hostnya RRI Tarakan, ya betul ya, tapi beliau lagi cuti ya, sebentar lagi, besok atau lusa masuk ya. Dari Sabah, Malaysia hadir menyapa Bang, terima kasih buat Arifah Ziyah ya, ini mudah-mudahan sehat selalu di siang hari ini. Iya, buat Mas Oki, lagunya saya ganti aja nih ya. Kayaknya dari Yuli KDI cocok nih ya. Karena seperti jalan menuju Marconi ya, liku-liku ya. Gak mungkin jalannya lurus. Buat semuanya yang masih menyatu bersama kami di FM 97,9 MHz ya. Di live TikTok juga tetap semangat. Salam dari Kalbar. Salam buat Pak Yahman di Bunyu katanya. Dari Sudarma ya. Oke, terima kasih Mas Jibeng. Mas Jibeng atau gimana nih? JL Breng ya, atau gimana? Buat Mbak Nurul juga. Buat teman-teman yang bergabung di Live Talk RRI Tarakan juga terima kasih banyak. Yuk, kita goyang lagi bersama Yuli KD lewat Liku-Liku.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Ya, mendengar satu lagu dari Irwan Dangdut Academy ya, Sang Pangeranmu, sudah kita dengarkan bersama di siang hari ini di acara Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Ya, spesial juga buat Bunda Desi ya, di seputaran Kampung 4 ya, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Lagunya kita akan hadirkan nantinya dari siapa nih ya, Wawa Marisa atau Luciana Safara, judulnya Mengejar Badai. Baik, yang jelas terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah bergabung di acara Pro Dangdut ya, baik yang gabung lewat line telepon kami di 0821-5320-9845 ataupun yang di live TikTok juga ya, boleh ya. Besok kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut, tentunya setiap hari ya, dimulai sekitar pukul 13.15 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Baik, nanti dua lagu kami hadirkan untuk Anda sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di acara Pro Dangdut edisi hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Yang bertugas saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam Dangdut.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya kuai oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil denger musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Dengar RRI Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari miliknya Susi Wulandari, Salahkah Aku, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan mengikuti kentongan bersama Andre Dwi Rianta. Dan acara kentongan ini dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Tetap bersama kami di 97,9 MHz RRI Pro 1 Tarakan.

0: Ya, selamat sore pendengar program 1 RR Tarakan di manapun Anda berada. Senang sekali ya kita kembali berjumpa dalam program Dialog Kentongan untuk edisi Selasa 14 Juli 2026 ya. Kembali kami menyapa Anda melalui program 1 RR Tarakan FM 97,9 MHz. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan, kami juga menyapa Anda melalui FM 99,9 MHz. Juga pendengar kami yang berada di SPRRI Malinau ya, yang mendengarkan melalui 95,3 MHz. Kami juga tidak lupa untuk menyapa Anda yang mendengarkan melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital, serta Anda yang menyaksikan secara langsung ya melalui YouTube channel RRI Tarakan Official. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami juga membuka kesempatan bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi. Kami buka line telepon di 082153209845, atau Anda bisa kirimkan juga melalui komentar YouTube ya di RRI Tarakan Official atau melalui media sosial kami di RRI Tarakan ya, baik melalui program 1 RRI Tarakan atau melalui kanal PPID kami juga. Dan pendengar, seperti yang Anda sudah lihat di media sosial kami, bahwa di kesempatan sore hari ini Kentongan mengangkat sebuah judul ya, yang tentunya berkaitan dengan bagaimana upaya-upaya yang harus kita lakukan, yaitu Kota Tangguh, Strategi Preventif Menghadapi Kerentanan Lahan dan Pasang Air Laut di Kota Tarakan. Bersama kami di studio program 1 RR Tarakan ini telah hadir ketiga narasumber yang tentunya akan memberikan edukasi, pencerahan terkait dengan judul kita di kesempatan sore hari ini. Yang pertama saya sapa ada Bapak Insinyur Subono Samsudin. Beliau merupakan pengamat lingkungan di Kalimantan Utara ya, dan juga di Kota Tarakan tentunya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Subono.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Andri dan pendengar semuanya.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan kemudian di sebelah beliau juga telah hadir Kasih Pencegahan BPBD Kota Tarakan, Pak Budi Sunyoto. Selamat sore Pak Budi.
2: Selamat sore Mas Andri.
0: Sehat ya Pak ya?
2: Sehat, salam tangguh untuk semua.
0: Salam tangguh, ya. tangguh ya. Dan tepat di sebelah saya, ya kalau yang ini juga pasti sudah tidak asing bagi pendengar dan juga pemirsa Kentongan, ada Pak Muhammad Sulam Hilmi ya, Kepala BMKG Kota Tarakan. Assalamualaikum, selamat sore Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Andri.
0: Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah, selamat sore juga para pemirsa RRI.
0: Baik, nah berbicara mengenai tema kita di kesempatan sore hari ini, kalau begitu saya langsung ke Pak Hilmi dulu. Pak Hilmi, kalau berbicara karakteristik geografis kita ya, di Kota Tarakan khususnya sebuah kota pulau gitu, kemudian Pak Hilmi, secara klimatologi sebenarnya berkaitan dengan pola curah hujan, kemudian fenomena pasang air laut ya, yang berkaitan dengan judul kita di kesempatan sore hari, atau masyarakat biasa menyebutnya dengan rob.
3: Oh, ya, banjir rob.
0: Banjir rob di perairan Tarakan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ada perubahan yang signifikan tidak Pak setiap tahunnya di Kota Tarakan?
3: Ya, baik, terima kasih Bang Andri. Saya sapa dulu Pak Insinyur Subono ya. Ini baru pertama kali saya ketemu ya. Pak Budi ya, dan para pemirsa RRI di Tarakan, di Tanjung Selor ya, Bulungan ataupun di Malino ya. Baik Bang Andri, kalau kita berbicara tentang tinggi muka air laut ya, dari tahun ke tahun, ini tentu tidak lepas dari yang namanya perubahan iklim ya. Jadi climate change ini, perubahan iklim, salah satu dampaknya ya yang nyata adalah meningkatnya tinggi muka air laut dari tahun ke tahun. Nah, kemudian yang dirasakan oleh warga tentu ya, semakin sering terjadinya fenomena banjir rob ya. Ya itu tadi, karena dampak perubahan iklim, kenaikan suhu global ya, ini salah satu dampaknya kenaikan muka air laut. Ya tentu banjir robnya juga akan sering terjadi. Dan fenomena ini ya biasanya terjadi ketika bulan ya dalam masa edarnya itu berada titiknya paling dekat dengan bumi. Nah ini juga biasanya akan mengakibatkan banjir rob cukup tinggi ya. Baik. Di wilayah-wilayah pesisir ya. Dan banjir rob ini bisa berpotensi dalam sebulan ya bisa dua kali ya. Nah, jadi di periode awal bulan ya. Bulan ini maksudnya ya, bulan apa?
4: Ya, bulan.
3: Bulan ya, bukan bulan.
0: Bukan bulan kalender.
3: Bulan, bukan bulan kalender ya. Jadi bulan yang di
0: tata surya
3: ya, ya, bulan itu ya, moon ya. Nah itu moon. Ya. Jadi di awal bulan hilal ya, tanggal 1 ya, atau menjelang tanggal 1 ya. Baik. Tanggal 28, 29, 30 ya, 5 hari ya. Kira-kira ya. Kemudian juga di periode bulan purnama. Nah ini juga rentan terhadap potensi banjir rob. Hmm. Tentu ini menjadi fenomena yang sering dialami oleh masyarakat kita di akhir-akhir ini ya. Yeah. Ya itu tadi karena adanya fenomena perubahan iklim.
0: Baik.
3: Mungkin itu sebagai pengantar, Pak.
0: Baik, Andri. Baik. Baik, kita langsung ke Pak Subono terlebih dahulu. Pak Subono, dari pengamatan Bapak ya sebagai pengamat lingkungan, ada pengaruh tidak sebenarnya?
1: Bisa nggak kalau Pak Budi dulu ya? pengamat biar terakhir.
0: Baik, Pak Bono mau mengupdate dulu berarti ya,
1: pengamat,
0: Pak Bono.
1: Mengamati dulu ya.
0: Baik, karena requestnya Pak Bono kita ikutin deh.
5: Ini the real pengamat itu.
0: Iya, the real pengamat ya. Iya, ini udah kayak pertandingan sepak bola nih jadinya nih. Oke, kalau gitu saya ke Pak Budi deh. Pak Budi.
2: Yang ditanya pelaku semua masalah. Pengamatnya terakhir.
5: Padahal belum selesai tadi.
0: Baik, iya. Nanti kita lanjut lagi nih Pak kaitannya dengan cuaca ya nanti. Kalau gitu kita ke Pak Budi. Pak Budi, kalau berbicara ini kota tangguh ya, sesuai dengan judul kita gitu ya. Kan kita meng-highlight wilayah-wilayah pesisir kita. Masyarakat kita kan banyak yang bermukim di daerah-daerah pesisir yang notabene sekarang ini rentan terkena dampak dari banjir rob. Ada perhatian khusus enggak Pak dari BPBD mungkin kaitannya dengan banjir rob ini? Karena kan kita tahu wilayah pesisir misalnya erupsi dan lain sebagainya.
2: Baik Mas Andre, seperti tadi yang disampaikan di awal, misi kita ingin membangun, kalau kita secara spesifik, kota Tarakan menjadi kota yang tangguh ya, berkaitan dengan menghadapi ancaman bencana. Dan tak lupa juga pada sore ini saya juga menyapa rekan-rekan, terutama senior saya ini Pak Bono, pas ini hadir juga dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan juga menjadi satu momentum untuk saling bertukar pengalaman yang sebelum dan sekarang, yang pra untuk kedepannya, supaya nanti ada titik temu apa sih strategi yang bisa dimainkan berkaitan dengan, kalau di kami adalah PB, penanggulangan bencana, termasuk Pak Kilmi ya, mudah-mudahan selalu sehat juga, selalu bersama-sama kami dalam langkah untuk mengatasi permasalahan seperti ini. Nah, strategi apa yang nanti dimainkan dalam proses penanggulangan bencana, khususnya untuk membangun kota Tarakan menjadi tangguh, terlebih dalam isu-isu yang berkembang terutama di kawasan-kawasan pesisir, kerentanan lahan, dan bagaimana peningkatan muka air laut tadi disampaikan, tentunya kami juga selalu memberikan pemetaan secara administrasi kami. Dalam proses perencanaan kami memprovokasi rekan-rekan yang membidangi, terutama rekan-rekan di PUPR-nya. Bagaimana ya tata guna lahannya itu bisa sesuai dengan hal-hal yang menyangkut rekomendasi tentang risiko bencana yang akan dihadapi. Terlebih di kawasan-kawasan pesisir. Dengan sekarang tinggi muka air laut yang tadi disampaikan ya Pak Kilmi dengan data-data seperti itu, tentunya kami selalu aktif, tidak tinggal diam. Terdata dalam proses kajian risiko bencana kami yang baru kami susun tahun lalu 2025, itu ada beberapa kawasan yang memang secara bentang, ya kita bicara secara bentang, itu memang akan mengalami semacam apa ya, permukaan-permukaan yang akan terendam oleh banjir rob itu sendiri. Karena salah satu ancaman di kajian risiko bencana itu adalah di kota Tarakan ini ada peningkatan gelombang dan abrasi. Nah, ini yang harus tetap diwaspadai. Karena apa? Dengan semakin meningkatnya setiap tahun ya muka air laut, tentunya tingkat rendaman dalam kawasan-kawasan permukiman, terutama yang dari pesisir, tentunya mengalami peningkatan. Apalagi dengan pembangunan-pembangunan yang saat ini seringkali tidak dibarengi dengan studi-studi yang baik dalam arti tata cara untuk bagaimana menghadapi pola-pola arus dan sebagainya. Contoh yang saya sampaikan dalam kajian itu, ada beberapa kawasan yang terdeteksi akan mengalami peningkatan-peningkatan luasan ya, luasan genangan. Contoh di Karanganyar Pantai ya, Selumit Pantai, Lingkas Ujung ya, yang awalnya mungkin secara rings atau jarak dari garis pantai misalnya itu cuman 1 kilo paling jauh gitu ya. Ini sekarang bisa mencapai lebih dari itu. Artinya kami juga mengajak masyarakat dengan edukasi kami, sosialisasi kami secara terus menerus, itu kita hadirkan kepada mereka. Termasuk kami juga memasang sistem peringatan dini berupa rambu-rambu juga. Nah, inilah sebagai bentuk mitigasi kami yang kami hadirkan juga, bagaimana perhatian kami di bidang kebencanaan ini melalui BPBD Kota Tarakan ini ingin merangkul masyarakat untuk semua terlibat dalam tingkat partisipasi juga. Bukan semua terus diserahkan semuanya kepada pemerintah, tapi bagaimana kami mengajak itu. seperti itu. Berbeda dengan nuansa yang dibangun adalah di kawasan timur. Kawasan timur itu juga merupakan ada rob, tapi nggak kelihatan karena apa? Secara garis pantai lepas, ya itu nggak terlihat, tertutup oleh tingginya pasang surut air laut yang secara langsung. Tapi kalau yang di kawasan yang saya sebutkan tadi, kawasan barat dan sebagainya, itu cukup terlihat karena apa? Secara tadi kalau tidak dibarengi dengan kondisi-kondisi tertentu, dengan kondisi iklim, dengan curah hujan dan angin, mungkin itu akan datang landai tapi melambat tapi pasti kan gitu. Dengan genangan-genangan yang dialami oleh masyarakat. Nah inilah pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan melalui BPBD Kota Tarakan, selalu hadir memberikan rambu-rambu, bahkan sarana-prasarana itu kita coba selalu update, selalu juga lengkapi dengan pelatihan-pelatihan maupun rambu-rambu supaya masyarakat terbantu ketika ada sesuatu yang dialami yang mungkin asing bagi mereka yang awalnya belum tahu, itu mudah-mudahan sekarang menjadi tahu. Sehingga semakin tahu banyak masyarakat untuk berbuat dalam proses kesiapsiagaan yang dibangun, berarti itulah menjadi cermin bahwa masyarakat Kota Tarakan menjadi masyarakat yang tangguh untuk menghadapi bencana. Mungkin sementara itu. Baik. Pak Santri.
0: Baik, terima kasih Pak Budi. Ini update menggambarkan satu contohnya adalah wilayah
2: situasinya
0: di Tarakan Barat dan juga Tarakan Timur yang kita ketahui Tarakan Barat ini kan didominasi perkotaan kita di sana. Kalau dari Pak Bono sendiri melihat update kondisi sekarang gitu ya, pasti akan Pak Bono bisa membandingkan dengan era dulu ya, sebelum yang sekarang ini Pak Bono. Masyarakat dominan sekarang banyak juga yang membangun justru di daerah-daerah pesisir yang tadinya mungkin kita harapkan bisa menjadi pencegah banjirop atau dampak dari banjirop itu sendiri. Melihat fenomena ini sendiri seperti apa Pak Bono tanggapannya?
1: Iya, jadi saya mencoba mengingat lagi dulu pengalaman dulu dan juga dikaitkan dengan data-data yang baru dari Pak Gilmi ya. Terima kasih saya bisa berjumpa, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Kepala BMKG. Ini sekarang-sekarang ini kan selalu jadi perhatian nih ya. Cuaca besok seperti apa dan segala macam itu datanya cukup akurat juga, prediksinya cukup akurat ya. Luar biasa. Ini kebetulan Pak Budi juga dulu sama-sama dengan saya di Dinas Lingkungan ketika BPBD belum lahir. Jadi BPBD belum lahir itu kami yang mengerjakan. Kalau ada longsor kita yang datang juga meninjau dan segala macam ya. Termasuk juga kita melakukan pencegahannya. Misalnya daerah-daerah yang rawan longsor ada juga model lah untuk demplot yang kita buat untuk bagaimana kita membuat pencegahan supaya tidak longsor. Jadi kalau secara umum Pulau Tarakan kan memang pulau kecil ya. Ya memang sisi timur menghadap Selat Makassar itu yang rawan abrasi. Nah kemudian kalau rob, ini kan memang yang rawan daerah yang padat pemukiman. Apakah itu Karanganyar Pantai sebagaimana disebutkan oleh Pak Budi atau Pak Gilmi, kemudian di Karangrejo, Jalan Gajah Mada itu yang sering ya orang membuat video atau apa ketika terjadi rob ya, karena memang kan banyak orang di situ lewat dan segala macam ya, termasuk jembatan besi dan segala macam di situ ya. Kemudian mungkin di daerah Sulmit juga. Tetapi barangkali kenapa itu sekarang terjadi ya, karena ya di situ semakin padat dan terjadi perubahan juga dari sisi konstruksi. Misalnya mungkin sekarang udah banyak juga yang tidak rumah panggung. Dulu kan awalnya rumah panggung, ya kan? Sehingga mungkin sekarang udah banyak yang tidak rumah panggung, sehingga ya begitu banjir rob, apalagi berbarengan dengan curah hujan yang tinggi, otomatis banjir tidak bisa dihindari lagi ya pada saat bulan purnama ataupun di awal-awal bulan ya. Bulan yang benar itu sebenarnya ya berdasarkan bulan Pak, penanggalan yang benar, Hijriah itu. Karena itu mungkin berdasarkan bulan munculnya bulan, itu jelas kan? Namanya juga bulan, moon itu bulan ya kan, itu, jadi ya kan, itu sebenarnya kalender yang benar itu berdasarkan bulan, ya, namanya juga bulan kan, ada 12 bulan itu. Jadi secara umum seperti itu. Kalau daerah timur memang itu yang rawannya dari dulu ini tahun 2000 belum terlalu banyak berubah, apa namanya abrasi sisi timur. Di timur sehingga dulu penanganannya pakai revetment yang Pantai Amal itu kan sebagai contoh. Kita pernah coba juga misalnya pakai mangrove untuk mencegah. Tapi harus jenis mangrove yang memang sesuai ya. Tidak semua jenis mangrove cocok di sana. Bahkan kita waktu itu pakai pelindung dan segala macam cukup susah. hidupnya cukup susah. Baik itu di Pantai Amal ataupun yang di daerah Pinalatung, kita pernah mencoba dalam kerangka apa CSR ataupun dalam kerangka MCRMP waktu itu. Kita pernah lakukan untuk pencegahan apa namanya? Ya, untuk mencegah katakanlah daya rusak dari gelombang yang ada dari Selat Makassar. Jadi kita juga pernah waktu di DLH SDA waktu itu membuat peta proyeksi bagaimana seandainya terjadi kenaikan muka air laut. Iya. 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Jadi kenaikan muka air laut itu hitungannya itu terdiri dari dua. Pertama, apakah terjadi perubahan muka tanahnya, tingginya, apakah naik atau turun? Kalau rata-rata kan turun, seperti di Jakarta itu kan turun. Ya kan? Terjadi penurunan muka tanah. Itu akan mempertinggi nantinya, tadi yang disebutkan oleh Pak Hilmi, mempertinggi perubahan kenaikan muka air laut atau banjir lah katakanlah, genangan lah. Katakan tadi Pak Budi mengatakan genangannya semakin luas. Itu karena ada penurunan muka tanah.
0: Baik.
1: Penyebabnya kalau di Jakarta itu akibat penyedotan air tanah yang berlebihan. Sebenarnya air tanah itu juga sumber daya yang boleh dipakai sepanjang dia ngambilnya sesuai dengan pemasukannya. Baik. Pengisian. Karena kan terjadi pengisian kembali kalau air tanah itu kan, recharge area gitu, daerah-daerah pengisian. Tapi kalau itu terlalu cepat, pengambilannya terlalu banyak, itu terjadi rongga-rongga yang terimbul, yang tadinya terisi air akhirnya terbuka, katakanlah dia kemudian akan lebih lemah, tekanannya jadi lebih lemah sehingga turun permukaannya. Itu terjadi di kota-kota besar, baik itu di Jakarta, Semarang ataupun Bandung, apalagi kalau ada pengambilan air tanah yang terlalu besar. Kalau di Tarakan kasusnya barangkali agak berbeda ya, karena di sini pengambilan air tanah besar-besaran mungkin tidak ada, tapi ada pengambilan minyak.
0: Baik.
1: Minyak bumi yang sebenarnya itu campurannya juga tanah. Ya kan, pada waktu saya dulu di lingkungan, kita coba lakukan kerjasama dengan Expand ataupun kemudian Medco ataupun Pertamina untuk mereka memasukkan kembali limbah airnya itu. Ya kan?
0: Yang setelah
1: dipisahkan
0: itu, Pak. Jadi
1: dia berkewajiban juga untuk mengisikan kembali ke dalam bumi kita gitu, supaya tidak terlalu terjadi percepatan penurunan muka tanah. Dan kita pernah melakukan pemetaan sebenarnya untuk awal ya. Waktu saya di DLH dulu, kembali lagi kita menatakan pemetaan untuk memantau apakah terjadi penurunan tanah seperti di Jakarta atau tidak. Karena kalau terjadi nanti itu ini muka lautnya naik, ini turun ya lebih cepat lagi, campaknya akan lebih luas lagi gitu, seperti itu. Nah ini sepertinya nggak diteruskan. Jadi kita sudah pernah lakukan sebenarnya awal-awal, baik itu proyeksi untuk genangan ataupun data tadi, apakah terjadi penurunan muka tanah, karena kita menduga memang ada potensi karena ada kegiatan eksploitasi yang bisa menyebabkan terjadi penurunan tanah. Dan kita melihat beberapa tanda-tanda, misalnya kan bangunan-bangunan lama lah, apakah itu di rumah sakit kah, itu sebagian kan turun, bahkan ada yang ambruk kan,
0: hilang.
1: Jadi ada indikasi sebenarnya, baik itu di terutama di bangunan-bangunan lama lah, kita bisa melihat SMP 1 yang lama kah atau segala macam, waktu itu kan sudah mulai ada yang turun-turun dan segala macam ya. Jadi ini yang perlu sebenarnya diantisipasi oleh yang masih berdinas gitu. Kalau kita kan pengamat aja sekarang. Jadi ngomong aja paling kan.
0: Baik. Terima kasih Pak Bono. Pak Hilmi, selain mengetahui kenaikan air laut gitu, kalau di BMKG sendiri apakah juga bisa mengetahui gitu seperti yang disampaikan Pak Bono tadi, adakah penurunan tanah kita di Tarakan khususnya gitu ya, karena eksploitasi minyak yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Tarakan.
3: Iya. Nah, memang kita ini kan tupoksinya masing-masing ya. Nah, makanya saya tidak berbicara penurunan tanah ya. Nah, karena bukan tupoksi dari kami. Tapi kalau memang dampak dari perubahan iklim, salah satunya adalah ketika ada pencairan es ya di kutub. Nah, salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Itu yang masuk di kami. Dan dihitung ya, itu ada 3,4 mm per tahun.
0: Per tahun
3: ya, itu ya. 3,4 mm per tahun ya. Itu kenaikan muka air laut ya. Nah, ini dampak dari kenaikan suhu global. Nah, kemudian tadi disampaikan juga oleh Pak Budi dan Pak Bono terkait dengan abrasi ya. Nah, memang ini kaitannya dengan gelombang juga ya. Apalagi di periode ini ya, di periode Juni sampai Desember ya, ini bibit siklon ya, dan siklon ini memang terjadinya di periode Juni sampai Desember di belahan bumi utara ya. Nah, kemarin tadi pagi ya, siang baru meluruh siklon di utara Papua ya, Haisen itu baru meluruh setelah 2 hari aktif ya. Sebelumnya juga didahului dengan siklon Biva di Filipina yang kemarin ya, beberapa hari terakhir, 3 hari terakhir kita berdampak gelombang tinggi ya, di Kalimantan Utara ya, itu dampak dari keberadaan siklon Biva ya. Nah, jadi ini juga masyarakat mohon meningkatkan kewaspadaan, di mana periode ini memang tumbuh subur ya bibit dan bisa menjadi siklon ya.
0: Baik.
3: Di perairan Filipina dan sekitarnya. Kalau di Indonesia nggak ada siklonnya, tapi ketika ada siklon di Filipina ya dan sekitarnya, dampak tidak langsungnya itu ke perairan Kalimantan Utara.
0: Baik. Untuk siklus terjadinya itu biasa pada waktu apa aja Pak Hilmi? Apakah malam kah atau dominasi sepanjang hari bisa terjadi?
3: Ya, siklon itu biasanya siklusnya ada tekanan rendah, kemudian bibit siklon, kemudian meningkat jadi siklon ya. Ketika dia bergerak ke daratan, dia akan meluruh. Nah, itu biasanya dalam tempo 7 hari.
0: Baik.
3: Nah, jadi 7 hari biasanya sebelum 7 hari ya, 7 hari sebelum terjadi siklon itu sudah terdeteksi namanya bibit siklon. Nah, nanti akan dianalisis apakah siklon ini berpotensi menjadi siklon atau nanti meningkat lagi menjadi badai ya, seperti topan ya, seperti itu ya. Jadi nanti ada kategorinya tergantung dari tekanan udaranya di situ dan kecepatan anginnya. Seperti itu Bang Andri.
0: Baik. Iya Pak Hilmi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah coba kita himpun ya.
3: Iya.
0: Ini dari Oki di Aspol, katanya dengan kondisi cuaca yang semakin tidak menentu ini, apakah puncak pasang tertinggi yang terjadi di tahun ini akan menjadi standar normal baru untuk tahun-tahun berikut?
3: Untuk menjadi, apakah menjadi normal baru, tentu nanti kita akan hitung lagi ya. Tentu tidak bisa kita fenomena tahun ini kita jadikan patokan ya. Tentu kita akan punya standar klimatologisnya ya. Jadi berapa tahun ya, nanti akan kita hitung apakah ini akan menjadi standar baru. Nah, seperti itu ya. Nanti akan dihitung lagi, seperti itu.
0: Baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita akan jeda sejenak untuk menyaksikan pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di program Dialog Kentongan.

0: Bentar Mi.
1: Patria pertahanan dari Yordania.
2: Ngapain sih Pi ngegua aja?
1: Lepaskan tengah.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
2: Papi, Devi.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
3: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Iya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya langsung ke Pak Budi lagi nih. Pak Budi, melihat data yang sudah disampaikan oleh Pak Hilmi tadi, artinya setiap tahun tidak menutup kemungkinan muka air laut ini akan terus bertambah-bertambah sampai nanti di update data terbaru. Apa yang mungkin sudah dilakukan BPBD? Mungkin apakah ada strategi evakuasi, kemudian ada sosialisasi khusus mungkin untuk masyarakat-masyarakat kita di pesisir?
2: Ya, tentunya yang harus dimaknai itu bahwa upaya atau mitigasi yang dilakukan itu melalui kami di BPBD itu tentunya kita mengacu pada dua komponen yang memang harus dilakukan. Satu, kita berbicara non-strukturalnya, yang kedua harus strukturalnya, kita jalankan semua. Nah, non-struktural ini kan kita satu, tadi sudah sampaikan, bagaimana membangun kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi itu. Maka ada istilah yang mungkin Pak Bono juga pasti paham, masyarakat harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, mengenalkan adaptasi ini kan gak mudah kepada masyarakat. Karena masyarakat tadi, kalau kita berbicara sampai ke ekstrimnya bahwa kawasan itu sudah memang tidak dimungkinkan untuk dilakukan hunian dan sebagainya, berarti relokasi. Apakah sanggup ke sana? Yang pertama, masyarakatnya mau tidak. Yang kedua juga berkaitan dengan biaya, kosnya bagaimana. Nah, memindahkan tidak mudah seperti itu. Maka adalah langkah yang paling, ya kan, paling mudah dan murah mungkin adalah bagaimana masyarakat bisa beradaptasi dengan lingkungan itu. Sehingga dengan adaptasi itu, hal-hal perangkat apa nanti yang dibutuhkan di sana, kita akan mencoba satu persatu, akan bedah bersama menjadi kebutuhannya. Nah, maka melalui BPBD ini adalah pendekatannya adalah masyarakat paham dulu ini. Ketika masyarakat paham terhadap lingkungannya itu, maka langkah-langkah strategis apa yang dihadirkan itu mudah-mudahan sesuai dan kita bisa jangkau semua. Contohnya, apakah tadi disampaikan, apakah sampai se-ekstrim masyarakat harus direlokasi sehingga kawasan itu menjadi kawasan yang sekarang ini tidak nyaman dan aman misalnya gitu. Nah, ini juga jadi perhatian semuanya. Tetapi dalam bidang kebencanaan, bagaimana masyarakat ini pada akhirnya ketika mengalami suatu kejadian-kejadian yang abnormal itu bisa siap sedia membangun kesiapsiagaan. Maka edukasi-edukasi yang lebih, rambu-rambu sebagai sistem peringatan dini selalu kita hadirkan untuk mereka. Maka kami sangat terbuka berkaitan dengan informasi itu dan tentunya dibantu oleh rekan kerja kita BMKG yang selalu intens ya, selalu intens menyuarakan masyarakat. Karena apa? Fenomena ini sepanjang tahun dan nilai ya yang dihadapi risiko itu bukan semakin menurun, tetapi semakin meningkat. Sehingga pola-pola pendekatan yang dilakukan juga effortnya juga untuk pemerintah juga Kota Tarakan harus juga lebih untuk dikembangkan di sana. Nah, yang kedua berkaitan dengan yang struktural ini, tentunya enggak murah juga. Apakah dengan pembiayaan-pembiayaan yang dihadirkan itu kita bisa hadir untuk salah satu mengatasi. Dan saya hanya ingin menyampaikan informasi bahwa sekarang dalam kajian kami tadi, risiko bencana, mulai tahun 2025 itu terpantau satu jenis ancaman yang muncul kembali. Adalah likuifaksi.
1: Baik.
2: Nah, likuifaksi ini jangan sampai, yang tadi saya bilang, ada permukaan penurunan itu enggak disiasati dengan baik, tiba-tiba bleb hilang, seperti kasus di Palu. Nah, ini juga pembangunan-pembangunan harus terarah dan terintegrasi supaya nanti ke depannya lebih ada penataan dan tentunya menjadi kawasan yang aman untuk masyarakat tinggal, sehingga tidak gelisah, tidak lagi galau, nanti kalau ada cuaca seperti ini, ya kan, harus menyikapi seperti apa. Nah, modal-modal inilah yang harus selalu kami hadirkan kepada mereka-mereka untuk kita suarakan supaya masyarakat lebih paham dengan situasi dan kondisi di lingkungannya. Mungkin pendekatannya seperti itu, Mas Andre.
1: Baik, ada tambahan lagi likuifaksi. Nanti kita bahas di sesi lain ya.
3: Dibahas juga ya. Di Zoom tadi ya.
1: Baru dibahas. Pak Hilmi, BMKG kan sekarang ini sudah update dari semua platform, update sekali. Tapi secara awam sebenarnya apakah ada tanda-tanda alam yang bisa masyarakat secara awam melihat ketika misalnya mau ada penaikan air laut atau banjir rob yang akan terjadi? Karena kan kadang masyarakat kita nih ada juga yang ya dia lihat media sosial tapi kebutuhannya lain gitu gitu Pak Hilmi.
4: Ya, sebetulnya saya sangat memahami dan meyakini ya bahwa masyarakat kita yang tinggal di pesisir terutama nelayan itu sudah lebih ngerti daripada kami sebetulnya ya. Iya, mereka sudah paham itu ya. sudah paham ya. Hanya mungkin kami hanya menekankan saja. Jadi memperjelas, oh iyalah ini loh di periode ini kita merilis peringatan dini, kayak seperti kemarin tanggal 7 ya, kita merilis bahwa tanggal 9 sampai tanggal 11 saya kirim ke Budi itu ya, ada potensi gelombang bisa mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kaltara ya. Itu kami hanya, tugas kami hanya memberi alarm ya, peringatan. Jadi kalau itu ya kentongan ya, jadi memberi tanda lah kepada masyarakat. Adapun masyarakat mau melaut atau tidak ya, kami tidak berhak melarang. Ya, atau yang pengguna operator transportasi yang mewenang, berwenang untuk melarang atau mengizinkan itu dari KSOP ya, KSOP. Bukan dari kami. Tapi kami fungsinya memberi informasi peringatan dini ya, seperti itu. Nah, jadi yang bisa dilihat apa ya, tentu kalau masyarakat awam ataupun nelayan ya, itu tadi yang seperti saya sebutkan di awal ya, awal bulan ya dan menjelang bulan purnama itu memang periode air pasang ya. Itu ya, jadi bisa di sering dibuktikan ya, memang harus sudah terbukti ya, dan memang sudah kalendernya ya. Kalender. Jadi pasang surut itu terjadinya di awal bulan dan pertengahan ya.
5: Pasang maksimal maksudnya.
4: Iya, pasang maksimal. Untuk mengetahui maksimalnya ya, seperti tadi saya sebutkan di awal ya, ketika periode bulan ya, itu masa edarnya, titik edarnya itu pada titik terdekat dengan bumi.
1: Baik.
4: Nah, ini akan berakibat pasang maksimal. Nah, ini kaitannya dengan banjirop maksimal tadi itu. Nah, nanti untuk mengetahui kapan periode bulan itu terdekat atau terjauh, nah ini bisa masyarakat bisa googling ya di webnya BMKG ya, boleh ya, ataupun di astronomi juga banyak itu ya.
1: Baik, artinya informasi ini bisa diakses dengan mudah sekali.
4: Dengan mudah, mudah sekali itu ya.
1: Iya. Pak Ilmi, terakhir sebagai closing statement mungkin, apa yang perlu diwaspadai masyarakat kita beberapa hari ke depan, karena melihat beberapa hari ini cuacanya cukup bikin ketar-ketir juga ya,
4: habis panas,
1: hujan,
4: hujan
1: lebat sekali. Silakan Pak Ilmi.
4: Iya.

0: kepulauan ya, dan perbedaan tekannya cukup ya untuk mengalirkan udara, sehingga sampai saat ini tidak pernah terjadi gelombang panas di Indonesia. Itu saja sih, jadi masyarakat supaya mewaspadai sekecil apapun perubahan cuaca.
1: Baik, terima kasih Pak Hilmi. Saya langsung ke Pak Bono. Pak Bono, dari data yang sudah disampaikan Pak Hilmi, update terbaru dari Pak Budi, tentu mungkin ada rekomendasi-rekomendasi dari Pak Bono untuk wilayah kita di Kota Tarakan khususnya Pak, untuk mengantisipasi terkait dengan tema kita ini, kerentanan lahan yang ada di Kota Tarakan, kaitannya juga dengan pasang air laut dan ketinggian air laut yang semakin meningkat. Silakan Pak Bono sebagai closing statement juga.
2: Iya, jadi ya kita berharap masyarakat semakin taat pada aturan-aturan yang telah dibuat untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan salah satu pihak, apakah itu pemerintah saja atau tidak, tapi untuk kepentingan, kebaikan, kenyamanan semua pihak. Misalnya aturan tentang kawasan lindung, apakah itu sempadan pantai, kawasan mangrove, sempadan sungai, itu supaya ditaati. Supaya katakanlah ini dalam rangka juga untuk mengurangi bencana bagi kita semua. Yang kedua, juga mudah-mudahan kita semakin peduli pada informasi tadi. Misalnya informasi tentang data ya, data apa namanya, cuaca. Ya. Itu tiap jam ada ya? Ada. Tiap jam, tiap hari, atau tiap minggu itu ada ramalan mingguan, ada ramalan jam-jaman. Itu luar biasa itu, BMKG itu. Datanya itu cukup akurat, dan ini akan membantu kita untuk dalam rangka antisipasi ataupun pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, apakah itu berupa bencana ataupun hal-hal yang lain. Yang ketiga, barangkali kita juga mencikapi dengan sebagai orang beriman berPancasila dengan doa juga lah, supaya kita rajin-rajin beribadah, berdoa untuk menghindari bencana. Karena kalau kita baca kitab suci dulu, banjir Nabi Nuh itu juga akibat orang melanggar perintah-perintah dari Yang Maha Cipta ya. Iya kan? Terjadi banjir Nabi Nuh itu. Sangat luar biasa itu ya. Dan sebenarnya kalau masalah kenaikan muka air laut itu tidak hanya terjadi sekarang akibat terlalu banyak polusi dan lain-lain. Kalau secara geologi itu sebenarnya ada zaman glasial dan interglasial. Jadi sebenarnya itu lebih ke arah posisi bumi dan matahari. Jadi pendekatannya bisa dua, mazhab antara mazhab lingkungan sekarang, ya kan? Kemarin di sidang umum PBB kan ada dua juga itu. Satu dari Prabowo, dari presiden kita, yang katakanlah dari konsep perspektif perubahan iklim, pemanasan global dan lain. Sementara satu lagi presiden Amerika, dia mengabaikan itu. Iya kan? Yeah. Karena dia mazhabnya mazhab tadi, mazhab yang dari sisi geologis lah, sejarah glasial dan interglasial. Itu juga dulu ketika zaman glasial itu Pulau Jawa bahkan Sumatera dan Kalimantan itu jadi satu. Sekarang kita masuk zaman interglasial yang lebih hangat. Jadi tertutup, terpisah antara Sumatera, Jawa, dan jadi itu hal-hal yang sebenarnya bukan aneh gitu. Dari sejarah jutaan tahun lalu pun sudah ada itu. Permukaan air laut naik turun itu sudah ada zaman dulu ketika belum ada motor, belum ada mobil dan lain-lain sebenarnya. Ya, itu mazhab satu lagi. Tapi tetap kita pencinta lingkungan harus mengurangi polusi ya dalam rangka mitigasi, dan kemudian dalam rangka adaptasi juga perlu tadi dilakukan dari sisi kebijakan pemerintah ataupun dari sisi masyarakatnya sendiri. Dan mudah-mudahan BPBD juga semakin aktif nih untuk memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam rangka mengurangi risiko bencana ya. Tapi kalau saya lihat di Tarakan, yang makan korban itu justru sebenarnya bencana tanah longsor dibanding dengan rob. Karena rob sebenarnya kan pelan-pelan ya, jadi orang mudah untuk
1: evakuasi,
2: antisipasi untuk evakuasi dan lain-lain. Tapi kalau longsor ini kan tiba-tiba. Dan tahun 2015 kalau nggak salah, September ya kalau nggak salah, itu sekitar 14 orang meninggal. Itu bukan rob, tapi karena tanah longsor. Barangkali itu dari saya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Bono. Terakhir Pak Budi, ada himbauan mungkin untuk masyarakat kita, benar seperti yang disampaikan Pak Bono tadi, tidak hanya banjir rob, banyak beberapa bencana dan musibah yang perlu kita waspadai. Silakan Pak Budi.
3: Ya, baik, terima kasih Mas Andri atas kesempatan dan waktu.

0: kita berjumpa pada saat ini. Tadi sudah banyak yang menjadi saran masukannya. Ya mudah-mudahan saya hanya menambahkan untuk masyarakat tadi lebih peduli, ya lebih peduli. Karena kalau ilmu kami dulu itu ya kan ubah perilaku, yeah. Ya itu ubah perilaku. Artinya yang sekarang ini secara adaptasi dibutuhkan itu mudah-mudahan dengan lingkungan yang ada mudah dikenali ancaman-ancamannya sehingga nanti bisa memetakan. Kalau kita berbicara pada hari ini bagaimana kerentanan lahan dan ketinggian pasang air laut dan sebagainya, mudah-mudahan di kawasan pesisir masyarakat kami yang ada di Kota Tarakan lebih lagi memperhatikan hal-hal yang menjadi fenomena baru ini sehingga dengan mengenali ancamannya tentunya mengurangi resikonya. Nah, pesan kami seperti itu, intinya kenali ancamannya dan kurangi resikonya. Salam tangguh untuk kita semua.
1: Baik, seperti itu. Terima salam kasih. Tangguh. Terima kasih Pak Budi, Pak Subono dan juga Pak Hilmi telah hadir langsung di studio program Satu Era Tarakan. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda seluruh pendengar dan juga pemirsa yang telah mengikuti program Kentongan sore hari ini. Sebelum berpisah, kami informasikan ya, nanti malam akan ada nonton bareng. Ini merupakan kolaborasi dari Pemerintah Kota Tarakan, TVRI dan juga RRI ya, yang akan dilaksanakan di halaman kantor wali kota, pertandingan antara Spanyol versus Prancis ya, ini masuk di perempat final dan akan dilaksanakan mulai dari pukul 2 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi ada beberapa door prize nanti yang bisa Anda dapatkan, tapi hadir langsung di lokasi ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada 3 narasumber kita di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan ini bisa menambah kepedulian kita ya terhadap apapun itu, tidak hanya bencana tapi terutama adalah lingkungan kita di sekitar. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Yanta pamit undur dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa lagi di Kentongan edisi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia kembali lagi, tapi di tahun 2026 ini suasananya benar-benar beda. Bukan cuma soal 48 negara yang berebut trofi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, tapi ini soal mimpi yang akhirnya jadi nyata. Sambut para debutan yang siap mengacak-ngacak prediksi, ada Uzbekistan dan Yordania yang bawa nama harum Asia. Jangan lupakan juga kejutan magis dari Curaçao, serta si kecil cabai rawit Tanjung Verde dari Afrika. Mereka membuktikan kalau sepak bola bukan cuma milik negara-negara raksasa. Semangat juang pantang menyerah sukses bawa mereka terbang ke panggung dunia untuk pertama kalinya. Siapakah di antara para debutan ini yang bakal melaju paling jauh dan jadi pembunuh raksasa? Kita tunggu kejutannya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Vira. Apa kabar hari ini Samarinda?
0: Baik, rekan-rekan di Samarinda baik, dan juga Samarinda memang minggu ini sepertinya tidak ada hujan nih Listia.
1: Kita kurang lebih sama, jadi beberapa hari terakhir ini memang cuacanya terasa panas. Jadi bukan hanya satu orang satu matahari saya rasa, tapi satu orang dua matahari ini ya.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita Listia?
1: Hari ini terkait dengan cuaca panas juga, yaitu karhutla yang mulai terjadi di Palangkaraya. Kabut asap mulai selimuti beberapa daerah rekan Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di kota Palangkaraya. Akibatnya kabut asap tipis mulai terlihat di beberapa tempat, terutama pada pagi dan sore hari. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Di Palangkaraya khusus di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa, terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris.
3: Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sejumlah titik di kota Palangkaraya seiring memasuki puncak musim kemarau. Dampaknya kabut asap tipis mulai menyelimuti beberapa kawasan dan memicu kewaspadaan masyarakat serta pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah relawan pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Banteng Ujung, kawasan Bangaris, dan juga wilayah Kelurahan Petuk Katimpun. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran BPK Swakarsa Kamboja, Sucipto, mengaku pihaknya akhir-akhir ini menerima aduan dari masyarakat terkait lahan terbakar di sejumlah tempat, tidak terkecuali di bukan daerah Kota Palangkaraya, yakni Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Dengan keterbatasan personil dan peralatan untuk menjangkau titik-titik kebakaran lahan ini, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti daerah yang berada tidak jauh dari permukiman dan tidak jauh dari sumber air. Oleh karena itu, wilayah yang sulit akses darat telah ditangani oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan helikopter waterbombing.
2: Di Palangkaraya khusus di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa, terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris. Tolong kepada kawan-kawan, saudara-saudaraku di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada umumnya, tolong dibatasilah, jangan sampai di musim kemarau ini salah mengartikan pola-pola yang tidak benar dibenarin. Karena membakar itu untung sepihak, tetapi orang lain yang dirugikan.
3: Sementara itu di tempat terpisah, menghadapi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di berbagai wilayah rawan. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan patroli terpadu, pemantauan titik panas, koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining juga mengoptimalkan kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadam sehingga penanganan awal dapat dilakukan secara cepat untuk mencegah meluasnya kebakaran.
4: Dan alhamdulillah berkat kekompakan tim, ya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari baru bisa padam. Dan beberapa daerah juga ada yang terbakar mulai hari ini langsung dipadamkan.
3: Agustan Saining juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga hutan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di wilayahnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Vira di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Listia atas informasi dari Palangkaraya. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Tarakan sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo, selamat sore Diti, apa kabar di sana?
1: Halo, selamat sore Vira. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja. Bagaimana di Samarinda untuk hari ini, Vira?
0: Samarinda juga baik, alhamdulillah. Apakah di sana panas juga, Diti, seperti di Samarinda dan juga Palangkaraya?
1: Iya, benar sekali, luar biasa panasnya.
0: Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita?
1: Informasi mengenai adu banteng dua sepeda motor di Tarakan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Vira dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Diduga balap liar, adu banteng dua pesepeda motor di Tarakan tewaskan dua pengendara. Laporan Kristofan.
2: Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
3: Dugaan balap liar di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara berujung maut. Dua pengendara sepeda motor yang terlibat tabrakan dari arah berlawanan terjadi pada hari Minggu kemarin saat sore hari meninggal dunia akibat luka berat yang diderita. Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan di kawasan belakang Polsek Tarakan Utara atau Jalan Sungai Maya Ring Road. Setelah datang ke lokasi kejadian, diketahui satu korban meninggal di tempat, sedangkan satu orang lainnya sempat dibawa ke rumah sakit dan sekitar 2 jam kemudian dinyatakan meninggal dunia. Korban diketahui berinisial AF, 16 tahun, seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor dengan plat KU3546GS, serta NS berumur 19 tahun, pengendara sepeda motor dengan plat KU5062GU. Keduanya merupakan warga Kelurahan Karang Harapan RT 1 Kota Tarakan. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, AF melaju dari arah Sungai Maya menuju RS Bayangkara dengan kecepatan tinggi. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai NS. Akibat benturan tersebut, NS meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara AF mengalami cedera yang cukup parah dan sempat menjalani perawatan di RS Bayangkara Kota Tarakan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
2: Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tarakan sebagaimana tertuan dalam laporan polisi nomor LP garing A garing 31 garing Romawi 7 garing 2026 garing SPKT garing Polres Tarakan Polda Kalimantan Utara. Pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan. Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
3: Rusli mengungkapkan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan balap liar. Informasi awal yang diperoleh dari saksi menyebut kedua kendaraan sebelumnya melaju searah sebelum salah satu pengendara berputar balik dan bertabrakan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Meski demikian, polisi masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, faktor yang diduga menjadi penyebab kecelakaan adalah kurangnya kehati-hatian pengendara saat membawa kendaraan sepeda motor. Ia menambahkan, kedua sepeda motor tersebut telah dimodifikasi. Polisi juga menemukan pengendara sepeda motor dipinjam dari rekan mereka yang turut berada di lokasi kejadian. Saat ini, Gakum Satlantas Polres Tarakan masih melanjutkan penanganan perkara dengan mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk memastikan penyebab kecelakaan. Rusli juga mengimbau masyarakat, khususnya warga di kawasan Juwata Laut dan Jalan Sungai Maya, agar segera melaporkan aktivitas balap liar melalui layanan darurat Call Center 1110. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali ke Samarinda.
0: Baik, terima kasih Diti atas informasi dari Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kita akan ajak Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada Niar. Halo, selamat sore Niar.
1: Selamat sore juga Mbak Vira.
0: Bagaimana kabar di Banjarmasin dan juga cuaca di sana?
1: Ya, kabar kami dalam keadaan sehat, alhamdulillah ya, yang bertugas hari ini. Dan cuaca dapat kami laporkan untuk pendengar dan pemirsa, Banjarmasin cerah banget hari ini, Vira.
0: Baik, berarti sama seperti di wilayah lain ya, ini Niar, cerah sepertinya.
1: Iya.
0: Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita dari Banjarmasin sore ini, Niar?
1: Dari Kota Seribu Sungai, Vira, kami akan hadirkan informasi mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang sering disebut dengan MPLS, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Niar.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pelaksanaan digelar bersama SD Negeri Teluk Dalam 9 yang masih berada dalam satu kawasan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
3: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
4: Apa aja MPLS-nya tadi di sini tadi?
5: Apanya?
4: Mbak, apa aja tadi MPLS-nya?
5: Dapat tepuk tangan.
4: Oh, oke. Okay. Apalagi MPLS-nya tadi?
5: Apa? Ada nyanyinya lah.
4: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih, senang kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
3: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
2: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid, dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
3: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
1: Vira, demikian laporan dari Juma Muhammad, reporter RRI Banjarmasin. Saya kembalikan ke Vira, ke RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Niar atas informasi dari RRI Banjarmasin, dan sekarang kami akan ajak Anda untuk menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari RRI Nunukan, sore ini ada Syasha. Halo, selamat sore Syasha.
1: Selamat sore juga Vira, apa kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah, dan tentunya Samarinda cerah nih sore ini. Bagaimana di Nunukan sana Syasha?
1: Sama dengan Samarinda, di Nunukan juga cerah luar biasa Vira di sore hari ini.
0: Baik, alhamdulillah. Ada informasi apa dari Nunukan untuk para pendengar kita sore ini Syasha?
1: Dari Nunukan di sore hari ini, sama dengan Banjarmasin tadi, ada informasi terkait pelaksanaan MPLS di SDN 005 Nunukan.
0: Baik, silakan untuk penyampaian informasi selengkapnya, Syasha.
1: Terima kasih, Vira, pendengar dan pemirsa. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SDN 005 Nunukan mendapatkan pemantauan lintas pemangku kepentingan. Hari pertama sekolah diwarnai antusiasme siswa baru. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah berlangsung dengan suasana tertib dan penuh semangat. Orang tua turut mendampingi siswa baru saat memasuki lingkungan sekolah. Hal ini disampaikan Penasihat Pokja Bunda PAUD Kabupaten Nunukan, Susanti Hermanus.
3: Hasil monitoring kami pada pagi hari ini sesuai dengan harapan. Anak-anak itu luar biasa, semangat, karena sekolah juga tempat rumah mereka.
2: Sekolah menerapkan masa adaptasi bagi peserta didik baru selama pelaksanaan MPLS. Kepala SD Negeri 005 Nunukan Abdul Wahid mengatakan, pada masa awal sesuai kebutuhan siswa. Program tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari di SD Negeri 005 Nunukan. Pendampingan orang tua dilakukan secara bertahap agar siswa mampu beradaptasi secara mandiri.
4: Kalau memang ada yang masih membutuhkan pendampingan dari orang tua siswa, ya kita masih bolehkan ya. Kita bolehkan dan dengan apalagi bertahap seperti itu. Artinya mungkin satu sampai 3 hari ini masih kita bisa membolehkan mereka sampai di apalagi mungkin di depan kelasnya.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Utara Maimun Rizal mengatakan, pelaksanaan MPLS diharapkan membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah dengan nyaman. Kegiatan juga menjadi awal pembentukan karakter dan kemandirian siswa.
5: Nah, ini semangat daripada anak-anak. Kita lihat mereka sangat bersemangat untuk hadir ke sekolah ya, dan orang tua anak-anak yang kelas 1 itu mengantar ikut ke kelas, melihat kondisi kelas, dan mudah-mudahan ini sukses bersama, dan kita doakan bersama putra-putri kita kelak akan menjadi orang yang sukses, menjadi pemimpin bangsa ke depan.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Vira Amalia di RRI Samarinda.
0: Terima kasih Syasha atas informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, TK Tunas Rimba 1 Samarinda memperpanjang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 2 pekan untuk membangun kemandirian, kepercayaan diri, dan adaptasi anak sejak hari pertama sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Multianata.
1: Diwarnai tangis dan rasa canggung yang kerap mewarnai hari pertama masuk sekolah menjadi perhatian khusus Taman Kanak-kanak Tunas Rimba 1 Samarinda yang berlokasi di Jalan Ulin. Melalui masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang berlangsung hingga 2 pekan, sekolah memilih memprioritaskan pembentukan kemandirian anak sebelum memulai proses belajar secara penuh. Kepala TK Tunas Rimba 1 Samarinda, Siti Hanifah, kepada RRI mengatakan pelaksanaan MPLS diawali dengan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang melibatkan seluruh guru. Langkah tersebut dilakukan agar setiap tahapan pendampingan anak berlangsung terarah, sekaligus memastikan lingkungan sekolah aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Pada minggu pertama, menurut Bunda Iva, sapaan Siti Hanifah, anak-anak diajak mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman sebayanya, yang mereka juga dibimbing membangun keberanian untuk berkomunikasi, mengenalkan diri, belajar menggunakan fasilitas sekolah, hingga melakukan aktivitas sederhana secara mandiri, seperti meletakkan sepatu dan makan tanpa bantuan orang tua. Dan menurut Bunda Iva, memasuki hari kedua, fokus pembelajaran bergeser pada penguatan karakter mandiri, anak-anak dilatih berani berpisah dengan orang tua, membiasakan bangun pagi, hingga menjaga kebersihan tubuh, dengan menyikat gigi, mencuci tangan, serta merawat kebersihan. Dan hal tersebut merupakan pendidikan karakter sejak usia dini.
2: Jadi kami yang pertama dalam membuat SOP. Jadi kami memang MPLS-nya agak lebih lama daripada sekolah yang lain. Yang pertama adalah orientasi lingkungan sekolah. Yang kedua adalah orientasi kemandirian anak. Jadi kami di sini bekerja sama dengan guru-guru sudah membuat langkah-langkah apa mulai dari hari pertama MPLS sampai dengan minggu kedua. Seperti itu. Yang pertama ya kami persiapkan lingkungan sekolah dulu yang nyaman, aman bagi anak-anak, terus juga merapikan semua bagian-bagian dari sekolah ini. Seperti itu Bapak, 5 rombel. Jadi setiap rombel itu 15 anak. Seperti pengenalan lingkungan dulu, jadi biar anak-anak tahu bagaimana toilet training, bagaimana berteman, bagaimana mengenalkan namamu. Terus bagaimana anak bisa melakukan sendiri seperti menaruh sepatunya, terus makan sendiri, seperti itu.
1: Bunda Iva menambahkan saat ini TK Tunas Rimba 1 Samarinda memiliki 75 peserta didik yang terbagi dalam 5 rombongan belajar dan masing-masing kelas berisi 15 anak, dan melalui MPLS yang lebih panjang, sekolah berharap setiap anak tidak hanya cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan siap mengikuti proses belajar selanjutnya. RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Samarinda Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantaraya hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Siap-siap ya, Piala Dunia 2026 bakal beda dari biasanya. Bukan cuma karena 48 tim yang bertanding, tapi FIFA resmi ngerilis 3 maskot sekaligus untuk mewakili 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kenalan yuk sama trio maskot yang super keren ini. Pertama, ada Clutch, si elang botak gagah dari Amerika Serikat. Clutch ini melambangkan kekuatan dan juga kecepatan. Cocok banget kan sama budaya olahraga di sana? Kedua, ada Maple, si rusa besar yang mewakili Kanada. Dia unik banget, hobi dengerin musik dan bergaya jalanan. Maple bawa nuansa fun dan ramah dari Kanada. Dan yang terakhir ada Zayu, si jaguar lincah dari Meksiko. Zayu melambangkan budaya Meksiko yang berani dan penuh warna. Tiga karakter ini, Clutch, Maple, dan juga Zayu, bakal nemenin perjalanan kita ke pesta sepak bola terbesar di Amerika Utara 11 Juni 2026 nantinya. Jadi, maskot mana nih yang paling kalian suka?
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim Kuwait seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi. Lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Mardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit.

Pendengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Hadat Alwi ya Toibah, pendengar. Mengawali acara kita di Voice of Islami untuk hari ini. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan lagu dari miliknya Dodi Hidayatullah, Salawat Nabi. Dan kami informasikan untuk azan maghrib akan dikumandangkan pada menit ke-27 meninggalkan jam 6 untuk sore hari ini. Juga akan ada pengajian Al-Quran dari Aubian Muwafaq, pendengar, dengan surah Al-Haqqah. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, 'Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah'? Seorang Muslim, apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

Khalifah Umar dan Gubernur Homs. Saat tiba di kota Syam, Khalifah Umar bin Khattab langsung berkeliling melihat-lihat keadaan kota Syam. Tak berapa lama, ia berhenti di dekat Homs, lalu mendekati masyarakat dan meminta mereka untuk menuliskan nama-nama orang miskin yang ada di sana. Masyarakat pun segera menulis nama-nama orang miskin yang tinggal di Homs. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Yang menarik, di antara nama-nama orang miskin di catatan tersebut, ada nama Said bin Amir, Gubernur Homs. Umar bertanya, "Siapakah Said bin Amir?" "Gubernur kami," jawab mereka. "Gubernur kalian?" tanya Umar.

bahwa uang ini dikirim oleh Amirul Mukminin untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sang kurir pun tiba di rumah Said dan menyerahkan kantong uang tersebut. Ketika membuka kantong dan mendapati banyak uang di dalamnya, Said seketika berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar perkataan Said, istrinya spontan bertanya, "Ada apa? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Apakah salah satu tanda kiamat telah terjadi?" tanya istrinya kembali. "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya istrinya. "Dunia telah mendatangiku. Fitnah telah masuk menemuiku," kata Said. "Kalau begitu, lakukan apa saja yang engkau inginkan," kata istrinya. "Apakah engkau bisa membantuku?" tanya Said. "Ya," jawab istrinya pasti. Istri Said mengambil sehelai kerudung dan memberikannya kepada Said. Lalu Said menggunakannya untuk membungkus uang-uang tersebut menjadi beberapa bungkus. Kemudian dimasukkan ke dalam satu kantong. Selanjutnya Said mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan membariskannya, membagikan semua uang yang diberikan Khalifah Umar kepada mereka.

Kemuliaan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslimin. Dia layaknya permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian, pemuda yang tidak dikenal itu mencaci Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan hanya mendengar tanpa sedikitpun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata, "Wahai Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu?" tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan, pemuda Badui itu malah tambah keras mencaci Hasan bin Ali. Kemudian, Hasan menyuruh pembantu rumahnya untuk membawakan sejumlah uang perak. Lalu ia memberikannya kepada pemuda Badui tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku. Inilah yang aku miliki," ucap Hasan lembut dan simpatik. Akhirnya, sikap simpatik dan perkataan lemah lembut Hasan bin Ali meluluhkan hati pemuda Badui tersebut. Ia menangis terisak-isak, lantas bersujud di kaki Hasan. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berlaku kasar kepadamu. Sebenarnya, aku sengaja melakukan hal ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia," kata pemuda Badui tersebut sambil terus terisak.

0: wajahmu, menyayangimu semenjak jarimu mas.
1: Pendengar RRI program satu kenal informasi dan inspirasi. Lagu dari miliknya Andin Belahan Jantungku akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga pendengar akan kami informasikan untuk azan Isya akan dikumandangkan pada menit 41 meninggalkan jam 7 untuk malam hari ini. Baiklah, tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pendengar RRI program Satu Mulai Informasi dan Inspirasi, Sigit Wardana, cinta sejati yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan. Pendengar, untuk Anda yang ingin nonton Nobar, ini lawan apa nih? Spanyol lawan apa nanti ya? Prancis ya? Oke, Spanyol lawan Prancis, pendengar. Kita nobar akbar di halaman kantor wali kota Tarakan. Wah, ini seru sekali. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di RRI ya, Pro 1 Tarakan ya, silakan aja kalau mau nobar langsung saja ke halaman parkir wali kota Tarakan. Banyak sekali door prize yang disiapkan untuk Anda. Langsung saja pendengar, tanpa berlama-lama lagi, nanti malam ya, tepatnya pada tanggal 15 dini hari pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Tapi jangan pukul 3 datangnya ya pendengar ya, bisa datangnya jam 2, karena kita ada game, ada door prize juga tuh. Kapan lagi ya nonton bola sambil dapetin door prize yang menarik pastinya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, untuk hari ini kembali kami hadirkan satu lagu dari miliknya Petra Sihombing, Semua Tentangmu.

0: Trivia Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru, yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya, termasuk Piala Dunia 2022, pemain yang menerima dua kartu kuning sejak fase grup hingga perempat final otomatis harus menjalani larangan bermain satu pertandingan. Seluruh akumulasi kartu kuning dari 5 laga pertama, yakni 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final, baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat, jumlah pertandingan bertambah. Untuk mencapai perempat final, tim kini harus memainkan 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara menjaga disiplin permainan dan mengurangi risiko pemain absen di laga-laga krusial akibat akumulasi kartu kuning.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Lagu terakhir dari Maki Fiza, Kembali, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di menit ke-59 meninggalkan jam 7 untuk malam hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Jangan kemana-mana pendengar, karena setelah saya akan ada rekan saya Bayu yang akan menemani Anda hingga jam 12 malam nanti. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
3: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
2: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
2: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademi, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Oke. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim reserse perlindungan anak dan pemberantasan perdagangan orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus B2 KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi, saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar ananda ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih seneng kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih ramai kah di sekolahan ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak kelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danatara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, tosik dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI Plus mengudara untuk Indonesia.
12: Tosik indah dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
13: Sementara itu, mantan Menak Yakut Kholil Qomas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
15: Ya, alhamdulillah, KPK sudah satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
16: Ya, tadi Bu sempat mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang berungkap?
15: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan, ya. Nanti di persidangan ya Mas ya. Sabar.
13: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazar yang ditemui saat jamuan kehormatan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
18: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
19: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
17: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
20: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola kepada penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
20: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bahkan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
20: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sakit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
3: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
3: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
3: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap ya. Naifa akan selalu jaga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi diantaranya yang telah kita ikuti bersama, yaitu Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Kemudian akan kami hadirkan Mimbar Agama Buddha dan juga mini drama pada pukul 21, dilanjutkan dengan ngobrol bareng komunitas daerah Tidung ya pada malam hari ini. Kemudian dilanjutkan juga dengan Ruang Rindu pada pukul 22 serta rangkaian musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sembilan informasi telah kami hadirkan juga untuk menemani Anda pada malam hari ini di edisi Selasa 14 Juli 2026. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu mimbar agama Buddha dengan tema Menjadi Umat Buddha yang Bermanfaat yang akan dibawakan oleh Rudy Pratama.
1: Selamat malam, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, terimalah salam dalam dhamma Namo Buddhaya. Saudara pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan yang kami hormati, dimanapun Anda berada, semoga pada malam hari ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan kebajikan, diberi kesehatan, kedamaian serta kekuatan terus untuk menebarkan manfaat kepada semua makhluk. Puji syukur kita panjatkan kepada Sang Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi waktu untuk kembali berjumpa dalam acara Mimbar Agama Buddha RRI Pro 1 Tarakan. Pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai umat Buddha, sekaligus sebagai warga negara Indonesia. Tema mimbar agama Buddha pada malam hari ini yaitu Menjadi Umat Buddha yang Bermanfaat bagi Bangsa. Saudara pendengar yang berbahagia, Buddha mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan hidup bukanlah semata-mata tentang kekayaan, jabatan, ataupun sebuah popularitas. Keberhasilan hidup yang sesungguhnya di dalam agama Buddha adalah ketika keberadaan kita membawa manfaat bagi orang lain atau makhluk lain. Hal ini ditegaskan dalam Dhammapada ayat 183 yang berbunyi, tidak berbuat kejahatan, menambah kebaikan, serta menyucikan pikiran, itulah ajaran para Buddha. Ayat singkat ini sesungguhnya merangkum seluruh inti ajaran Buddha itu sendiri. Tidak melakukan kejahatan, rajin melakukan kebajikan, dan terus mensucikan pikiran. Apabila tiga hal ini benar-benar kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita bukan hanya menjadi umat Buddha yang baik, tetapi juga menjadi warga negara yang baik, yang bijak, yang memberi manfaat bagi orang lain. Saudara-saudari pendengar dimanapun Anda berada, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan agama. Keberagaman ini bukanlah kelemahan, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Namun, keberagaman juga memerlukan kedewasaan. Tanpa kebijaksanaan, perbedaan dapat berubah menjadi sebuah pertentangan. Tanpa cinta kasih, perbedaan dapat berubah menjadi permusuhan. Disinilah ajaran Buddha menjadi sangat relevan dalam kehidupan saat ini. Dengan kondisi dunia saat ini, Sang Buddha mengajarkan kita untuk melihat semua makhluk sebagai sesama yang sama-sama menginginkan kebahagiaan itu sendiri. Karena tidak ada makhluk satupun di dunia ini yang tidak menginginkan sebuah kebahagiaan. Tentu semua makhluk, seluruh makhluk mendambakan, menginginkan yang namanya kebahagiaan. Sebagaimana yang telah diajarkan Sang Buddha itu sendiri dalam Dhammapada ayat 129 yang berbunyi, semua makhluk takut akan hukuman, semua makhluk takut akan kematian. Dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain atau makhluk lain, seseorang hendaknya tidak membunuh atau menyebabkan pembunuhan. Karena pada hakikatnya semua ingin bahagia, semua makhluk ingin hidup bahagia sama seperti diri kita. Pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, bayangkan dalam kehidupan kita, apabila setiap orang memiliki kesadaran yang sama seperti ini, kesadaran yang dapat melihat kepada diri sendiri, dapat melihat bahwa orang lain, makhluk lain itu sama dengan diri kita sendiri. Kita tentunya tidak akan mudah menyakiti orang lain. Tidak mudah menghina orang lain. Tidak mudah juga kita membenci kepada orang lain, karena kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Apabila kita disakiti, kita dibenci, kita difitnah, tentu kita merasa tidak suka atau kita merasa menderita, kita merasa tidak bahagia. Begitupun juga dengan hati orang lain. Apabila ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, kita menjadi tidak akan mudah menyebarkan kebencian kepada siapapun. Karena kita sadar bahwa orang lain juga memiliki perasaan sebagaimana diri kita sendiri. Inilah dasar dari kehidupan yang damai, kehidupan bermasyarakat yang damai, rukun dan harmonis, berbangsa yang penuh kerukunan dan kedamaian. Bukan hanya karena adanya aturan negara, tapi karena adanya kesadaran moral dalam diri masing-masing individu di dalam hati kita sebagai warga negara bangsa Indonesia. Pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Sang Buddha, kehidupan bermasyarakat merupakan ladang untuk mempraktekkan dhamma atau ajaran Buddha, tempat untuk mempraktekkan ajaran Buddha itu sendiri. Kita tidak hanya cukup untuk rajin datang ke wihara, tidak cukup hanya rajin membaca parita atau sutra, tidak cukup hanya rajin kita melaksanakan meditasi. Semua praktek spiritual itu harus tercermin sebuah perilaku dalam kehidupan sehari-hari kita. Saat bekerja, kita harus bekerja dengan jujur. Saat melayani masyarakat, kita melayaninya dengan tulus. Saat menjadi pemimpin, kita memimpin dengan adil. saat kita menjadi bawahan, kita bekerja dengan penuh tanggung jawab. Karena dhamma bukan hanya diajarkan untuk didengar, tetapi untuk dipraktikkan. Pendengar dimanapun Anda berada, dalam Cakrawati Sihanada Sutta, Buddha menjelaskan bahwa kemerosotan suatu masyarakat yang selalu diawali dengan kemerosotan moral. Ketika keadilan mulai hilang, ketika kejujuran mulai ditinggalkan, ketika keserakahan menguasai hati manusia, maka kehidupan perlahan-lahan akan mengalami kemunduran. Demikianlah pesan Buddha yang tetap relevan hingga hari ini, hingga saat ini. Kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik atau sebuah gedung-gedung yang tinggi, tetapi juga oleh kualitas moral manusianya. Saudara pendengar, kita sebagai umat Buddha, kita memiliki pedoman moral yang sangat jelas yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu Pancasila Buddhis, aturan kemoralan dalam agama Buddha. Tidak membunuh, tidak mengambil yang bukan hak kita, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berdusta, dan tidak mengonsumsi minuman ataupun makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran dalam diri kita. Aturan kemoralan dalam agama Buddha sangat jelas. Apabila kita mempraktikkannya di dalam kehidupan sehari-hari, apabila lima sila atau lima aturan moral ini dipraktikkan kita sebagai umat Buddha, kita akan menciptakan perdamaian itu sendiri. Tidak ada kekerasan, tidak ada kedustaan, tidak ada kita menyebarkan fitnah. Inilah bentuk nyata kontribusi kita umat Buddha bagi bangsa dan negara. Untuk itu kita senantiasa mempraktikkan moral, memiliki moral yang baik, memiliki moral yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar, bangsa Indonesia saat ini menghadapi banyak sebuah tantangan terkait perkembangan teknologi, arus media sosial yang sangat deras dan bisa diakses dimanapun, arus informasi yang begitu cepat. Namun terkadang semua itu malah membawa perpecahan di antara kita sebagai manusia. Seringkali kita menemukan sebuah ujaran kebencian, fitnah, provokasi, bahkan permusuhan yang disebarkan hanya melalui sentuhan jari. Dalam keadaan seperti ini, kita sebagai umat Buddha tentu telah diingatkan oleh ajaran Buddha, yaitu kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Namun kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum yang kekal dan berlaku dimanapun berada. Betapa indahnya pesan ini apabila kita dapat merenungkan, memahami, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Apabila ada yang membenci kita, jangan balas dengan kebencian. Apabila ada yang menghina kita, jangan buru-buru kita membalasnya dengan menghina juga. Karena sebuah api tidak akan padam apabila disiram dengan api. Api hanya akan padam apabila disiram dengan air. Begitu pula kebencian, ia hanya dapat dipadamkan oleh cinta kasih. Cinta kasih yang mendalam, cinta kasih yang tidak dibuat-buat, cinta kasih yang murni tumbuh dari hati. Saudara pendengar RRI Pro 1, menjadi seorang umat Buddha yang bermanfaat juga berarti memiliki sebuah kepedulian sosial. Dalam Sigala Wada Sutta, Buddha mengajarkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, guru dan murid, suami dan istri, majikan dan pekerja, serta hubungan antar sesama masyarakat, antar sesama manusia. Artinya, umat Buddha tidak boleh hidup hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita harus peduli kepada tetangga sekitar, peduli kepada lingkungan, peduli kepada pendidikan, peduli terhadap kebersihan, peduli kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Karena kebajikan tidak selalu berupa sebuah materi. Ketika kita memberikan senyum adalah sebuah kebajikan. Memberikan semangat motivasi adalah sebuah kebajikan. Menjadi pendengar yang baik juga merupakan sebuah kebajikan. Makna kebaikan di dalam kehidupan kita ini sangat dekat dan sangat luas, bukan hanya sekedar sebuah materi, tenaga, ataupun yang kita korbankan untuk membantu orang lain. Namun hal-hal kecil yang membuat orang lain bahagia, yang membuat orang lain tidak merasa dirugikan, membuat orang lain nyaman, membuat orang lain aman, itulah kebaikan di dalam agama Buddha itu sendiri. Pendengar yang berbahagia, mencintai bangsa ini juga merupakan bagian dari praktek dhamma ajaran Buddha. Rasa nasionalisme menurut ajaran Buddha bukanlah sikap yang fanatik, melainkan rasa syukur atas tanah air yang memberikan kita tempat untuk hidup, belajar, bekerja, dan beribadah dengan damai dan tenang. Karena itu, ketika kita menjaga persatuan, kita menghormati sebuah perbedaan, kita menaati hukum yang berlaku, menjaga kerukunan, aktif dalam kegiatan sosial, itulah wujud nyata kepedulian kita kepada bangsa dan negara. Sang Buddha sendiri mengajarkan bahwa seseorang yang hidup demi kesejahteraan banyak orang dan demi kebahagiaan banyak orang adalah pribadi yang patut diteladani dan dipuji, siapapun itu, tanpa terkecuali. Maka marilah kita pada malam hari ini, kita renungkan diri kita ini dengan bertanya kepada diri sendiri, apakah kehadiran kita sudah membawa manfaat? Apakah keluarga menjadi lebih bahagia karena kita? Apakah lingkungan menjadi lebih baik karena kita? Apakah tempat kerja menjadi lebih nyaman karena kita? Ataukah justru sebaliknya? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk menjadi bahan introspeksi kita. Pendengar dimanapun Anda berada, ketika kita mampu mengendalikan semua itu, maka kita sedang membangun bangsa ini dan kita mulai membangun dari diri sendiri. Marilah kita menjadi umat Buddha yang tidak hanya dikenal rajin beribadah, tetapi juga dikenal karena kejujuran, kedisiplinan, keramahan, kepedulian, semangat gotong royong, serta kesediaan membantu siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun golongan. Dengan demikian, keberadaan kita umat Buddha benar-benar menjadi pelita yang menerangi masyarakat, menjadi penyejuk di tengah perbedaan, menjadi perekat persaudaraan, dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan bangsa yang damai, maju, adil, dan sejahtera. Semoga kita semua mampu mengamalkan ajaran luhur tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi umat Buddha yang memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan yang telah mengikuti mimbar agama Buddha pada kesempatan malam hari ini. Sampai berjumpa kembali pada siaran berikutnya. Terimalah salam dalam.

0: aja kan kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair enggak sih?
1: Oke, aku salah.
0: Jadi enggak mood. Aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Gamaliel Audrey dan Cantika dengan Cinta ya. Menemani ruang dengar Anda dan juga di belakang tadi telah kita dengarkan bersama satu mimbar agama Buddha. Berikutnya kita akan hadirkan satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Atambua dengan judul Jembatan Harapan. Selamat mendengarkan.

Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
2: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
2: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
2: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
2: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Jangan nyebrang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
4: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
5: Setuju!
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
6: Pak Guru, saya juga mau membantu.
4: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
6: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
4: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
6: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.
7: Trivia Piala Dunia RRI.
8: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga.

0: harga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

jualan ki ya kon gitu deh daerah mana ya itu ya? Tanjung Selor Mingkat Tengkuangan Rumah Sakit Umum Tanjung Selor kan. Ya untuk sehari yang sih nomblehan ke selamat beristirahat mae beristirahat de daerah Tanjung Selor. Ya selanjutnya perlu tertaka gulu dindang yang pango senadia operator kewan gitu dindang yang berjudul Tandang Basok ya. Salam budaya untuk kerayan raya ya penselor.

Ya, Kino Nidanoi diindang yang berjudul Tandang Basok ya, yang diindang Ujang Japar tade daerah Tawau ya. Propaganda Sinode Serumit ya. Selamat bergabung Propaganda Sinode Sara. Ya, selamat bergabung Sina Bang Doni Kartim de daerah Berau ya. Selamat kelingkok de siaran ngobras imbaya nuansa daerah Tidung yang mudara setiap hari Selasa ya, dari jam 9 lewat 15 menit sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong. Ya, sama sengaja ngebaul-baul de hukum pagun gitu bio merati untuk dengan kakak bakon yang mungkin kedingok de siaran gitu nuansa budaya daerah Tidung ya.

kabarnya Ibu Kepala, Ibu Kades Kepala Dalung ya, Ibu. Ada pika di Selumit ya, siagonai pika untuk dengan gaka di seputaran Tarakan, Sinoka Nunung de Juwata Laut ya. Sinoka Nunung Juwata Laut, Sino Bang Doi yang Sino de Tarakan, dengan Sino Aleta, Sino ye. Carmila ada kampung Apat ya. Kalap telepon punya kak gue, bukum tak ada udara. De nol waru dosinan, lima taru dompulu, siam walu apat limo. Ya, danai tendang basok, nalap tadindang Putri Batu Tinagat ya. Putri edisi album kedua dari daerah Sabah, Malaysia. Bercerita tentang Ulun Makau de Tanga, Belut de Tandang. Nah, pas gua ngen Subon, gua ngak Subon, dudusan tinainya pas gua ngen Subon, Tandang no basok atau tempat-tempat apa ya, tandang. Tandang itu tempat mau masak, kompor lah dari tanah liat ceritanya. Pas mau masak kompornya itu basah. Jadi tidak jadi dia masak. Kan po jadi ngen Subon terpaksa ngakan de Sabai Makus de Gunung Danoi. Sabai Makus ke Sabai Katog ya. Ya namun perkara cuang lagu-lagu pagun gitu ya, namun masih mempelajari numpo merati damo istilah-istilah yang jarang penakai ya de sekitaran damo. Ya siagone untuk peserta yang sino de daerah saat bebatu. Ha, bebatu, bebatu Sinoria, Sinoria atau Ikam de bebatu kabun ya, batu kabun. Batu supa. De batu supa, de batu bebatu, de batu kabun, Bandan Bikis, sino de singkung ya, singkung. Sino de menjelutung, menjelutung, sino sepala dalung, sepala sesayap induk. Sesayap induk, sesayap selor ya, ada seludau, ada tidong palo, limbu sedulun, ada limbu, ada sedulun. Ya sepala dalung ya, yang untuk ya, dengan kakak sinus sepala dalung kelingok miu pesulut-pesulut sinus sepala dalung, ada sekitaran selor. De betayau ya, betayau de muruk rian ngengaino yang kelingkong kuen gitu mikalap nalipun de nol walu dosinan lima taru dompulu siam walu apat limo ya, mikalap nge-request dindang suang ya sinasari sari dan ya kan. Tumuju mengendangkan kakak de Malinau, siagonai pesulut-pesulut taka yang sino de Malinau ya, sino putri senja de Malinau seberang, de Malinau kota, de Tanjung Blimbing, de Kabiran, sina Haikal, Haikal mana ya, de Kabiran gitu ya, sina Haikal, de Kabiran, de Nunukon ya, de Nunukon, de Binusan, de Sungai Patima, sino Mayo, Mayo takalenai, de Mayo Rugaya, ya sina Cilin, bang, de Tarakan ya, Cilin, kalap nelipun, de 0825 520 45, sino po Cil Jana. Sino ngaina Bang Harrison de Nunukon, Acil Asina Kak Amelia, tim penggerak budaya Tidung ya, persiapan untuk Irau Tidung Borneo de Binusan bulan 10 ya, de Balai de Tidung Binusan bulan 10 dan jalan sukses ya. Ka Tarakan Pangonia bulan 7 dan ai tanggal 5 de Pantai Amal ya. Biasanya ke bulan 10 Sinopo de Malinau, Nunukon, Bulungon, Maya de Tanah Tidung ya. Selanjutnya peserta yang sino de Mensalong, siagone Bang Edi para desa Mansalong, siagone para desa dan dengan kakak de daerah Lumbis. Samu kelepanan goy Maya de acara diskusi pemuda Tidung ya. Sebenarnya iklan ada mu yuk. Menyekalap mudan digina absen guang Maya de berpartisipasi de Zoom ya, de Zoom. Jadi mu mudan dino data mu yo dino nago singgilan acara diskusi gitu dan lagi. Nah, itu yang diprakarsai oleh peselotaka de Thailand ya, Lun Tagun de Thailand, sino ya kak taka Yamod ngalano atau Bang Muhammad Nur Yamod, selain Bang
Nawar sih, nah kena moderatornya tadi kepala desa Bang Edi de Mansalong. Maya de dangan-dangan kakak yang pang kuliah de luar negeri, de Cina, de Taiwan, de Australia. Jadi lo berbagi ngitak de saya, entak dan anak muda Pagun khusus no. Satu rai kalap mungkin beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Berbagi ilmu satu rai kalap mako di luar. Sino Julkarnain ya, di mana ibu mu Julkarnain ya, sino Ferdi de Tanjung Palas ya, untuk keluarga Pak Gun de Tanjung Palas, sino Ria ya talu gama ada denai pesolosina humor pada denai dari Tanjung Palas, humor dari Tanjung Palas Bantong, dari Tanjung Palas Daud ya peringkat po ya Julkarnain dari Malinau ya, untuk warga Malinau mana ya baik Julkarnain ya, kalau yang ngago kalau yang telepon dari 08 29 5020 siam walu 45. Nah, kita nomor telepon no. Ya salim batu kelepan anda mo ya, untuk keluarga Pagun de salim batu entah de Daud sabar de dalung ya khusus no. Inani alim talugina de RT Anom salim batu ya, untuk keluarga RT Anom atau 57 anak Pagun anak Bantong salim batu ya, dan kio kelingo ngai anak Pagun salim batu ibadai sino sih keminan taka jahara sino suang de denai de sino yo Bang Nesta de salim batu ngain, untuk warga salim batu yang kelingo kewan gitu mungkin yang kadang mau di salim batu salok dan mau gilong kelingo lumotor radio ya, radio RRI Tarakan ya, siaran daerah de RRI gitu ya, mio kalap nerepo biasanya ada bagian salim batu Daud bisa nang sambil nguping-nguping timung kalau salim batu kan salok bisa nang timung de bibir-bibir jalan gumbak bulu tangkis po biasa no, sambil kelingok siaran radio gitu lagu Pagun ya, kalau pingu nelpon kak goi loi do 08 29 5020 siam 45 ya, khususnya tim panas-panas gitu kan nuntunan untuk bebal tuh sini pendukung Spanyol maya de Prancis kawan gitu. Saya itu ide Daud de Dalung Pagun Salim Batu ibadai ya, saya gunai Julkarnain gua ngerequest Indang Isoy sino Andang Sigurandang sino Bubuayoy Kelayun sino ya suang Lindang kon gitu tekan menduli de acara anu de Dawi pangongan sail ya, irau tengkaya ataupun tekan nuntun-nuntun de piti-piti de sosial media geno sino ngalan besitan atau berdewa ya de Dawi namo kelingo gilong duo video yang sinan tada daerah Nunukon panan namo nganyujang geno tada RRI Nunukon ya, geno bercerita mengenai pengobatan tradisional berdewa Dununukon ya, dan gitu pernah tenugas buku oleh adegannya pelatih tada sanggar tari berdewa Nunukon ya, Bang Kusro Kuswoyo kati Saranggalano tenugas buku kena dokumentasikan bais tenugas dokumentasi no gambar-gambar no tata cara no pendapat-pendapat tada adat tada saya anak-anak bagu ataupun ulun-ulun lain mengenai berdewa. Jadi berdewa untuk istilah de luar Tarakan, kada Tarakan gitu biasanya lebih dikenal dengan besitan. Nah, ke nilong dama ada daerah Salim Batu gitu masih sino tenugos biasanya ulun atau istilah pindah mungkin agak beda mitik ya, pindah buguot ya. Situ bisa nak pindah kena pemakai de kelintangan, sino pemakai de kelintangan, sino cuma baca doa kyo ka pakai kelintangan kena biasanya sino ulun beiluk, ya beiluk sino gabol warna-warni,
ya padu padan karena warna-warni mai ada baju mai ada gabol-gabol jadi kena galano besitan ya satapus ini lagu sih bangun bangun ki ya kami pandai bangun ngalan istilah na bangun selain bangun sino besitan sino po bedi bediwa ya instalasinan pengobatan tradisional ulun pagun jamon gului kaditarakan gitu langkang di ningok taka tapi pernah ada menggilang video no ulun pindah padau de amal ya de amal pantai amal dan sino po de lera selumit video-video no ya jadi sino mungkin itu dalam skala skala lumot jadi itu mungkin titisan pada acara lumot dan ini menjadikan saya sebagai ikon pariwisata untuk kota Tarakan ya sebelum kita lanjut the hukum taka mengenai pengobatan tradisional dari ngok taka lindang yang pengawasan dari operator kewan gitu sino belayar kunun tada Ujang Jamaluddin, tada grup umbak taka ngai juata laut.

Ya, Ginani Danoi Dindang Belayar Kunun yang Denindang Ujang Jamaluddin Tade Grup Umbak Takangai Cuata Laut ya. Gitu dalam panan sekitar tahun tekola Dindang gitu nerekam dalam bentuk VCD ya, album Umbak Takangai. Selain Dindang Belayar Kunun da gitu Dindang Hitsno karena populer di zaman gitu sino Dindang Yaki Betawol ya, Yaki Betawol sinapa pamusian ya, dua dindang getu salok viral de jaman gino. Selain gino sino dindang anak undan bebilin sino pio pamusian ya, jauh malam ya, dindang tadi gitu. Kemudian dindang-dindang gitu Menaran Semen Menduli daur ulang nerekam Menduli make musik kekinian nerekam ya, Denindang Vika Julia dan Tarano Dindang Jauh Malam ya. Dindang itu dana Belayar Kunum cerita tentang apa Guntarakan dan kami kedingau dana ada syair no sino tentang Datu Adil ya, Datu Adil ya, pada zaman gitu terbentuk geno enggalan stadion Datu Adil ya, penamaan pembentukan enggalan stadion Datu Adil ya. Nah sebelumnya enggalan Datu Adil gitu pengepenakai de dalan galan dalan de Salim Batu ya, dalan Datu Adil de daerah Salim Batu sekitar Tunon atau pelabuhan Salim pelabuhan Salim Batu sini galan dalan Datu Adil dan galan sidang de kantor DPR di Kabupaten Bulungan ya, sidang ruang sidang Datu Adil. Gino senatat de buku kerajaan Tarakan kerajaan Tarakan buku yang tenugos di tahun sekitar 90-an yang dicetak oleh pemerintah kota Tarakan. Ya, kita mengenai Dindang Belayar Kunun dan Datu Adil dan enggalan Datu Adil gitu, stadion Datu Adil atau Ratu Cina Ratu Intan Inano, sino cenatat de dokumen Belanda, de kalap mio gilongsia suang selebar de internet. Ya sini pesulataka Bang Yusuf Sopian Raga anak na wali kota Tarakan Gului Sopian Raga itu salok gium de sejarah-sejarah jamon Jepang maya de Belanda. Jadi kami makau de museum Tarakan dina sino pagun peningki ya, pagun peningki lait de memburungan gino sino sejarah no tahun tekula dan gino tertulis bahwa gitu sino suang pengikut tade Datu Adil ya, selain ulun peningki sino tade Salim Batu, jadi ulun peningki lait mede ulun Salim Batu gino sino hubungan erat ya. Jadi kami gilong sino de catatan Belanda bahwa ulun Salim Batu mada ulun Peningki kena sebagai pendukung tade Datu Adil. Ya karena waktu kapung tukula menit ke bagu jadi dah harus ngumun maya ada pelingo gengai. Terima kasih pango kelingok dia siaran taka ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung. Inta mutaka bagu de adau Selasa sinanano inta jam siam sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong. Sama kelepanan beristirahat bagi pensulut yang guang malong. Nah, sama kelepanan tenutup muyu ngai tembangan jejala kumpur penelasa ya nilo ngai bagi pensulut yang gua makonun tun bebal subuh kano kunci mu temangan tembangan kano semila sama mu keting kunci sio tembangan tati mu yo kada sam nah bais malong pada ya kan timbang mu lupa kau nuntun po basok lebantong dalan kita gue kan acil yuhu. Nah kira-kira kawan gitu sih saya jagoan mu kada mau dukung Spanyol kak sebagai juara Piala Dunia tahun gitu goy.
Ya salam untuk Ngai pendukung Prancis, Inggris, Made Argentina. Ya untuk itu tim-tim hebat Ngai itu ya le tim semifinal. Ya penculot Damo Syariansa ngumun merengai gando takal udara tatop udara timung takamikang insuai takatapu taktop berselimpung. Ya. Oh ya dinang terakhir penutur taka yang berjudul Asmara Raja Binayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Iya, pendengar, satu buah lagu dari Ian dengan Wangi Bunga menemani kita di malam hari ini dalam ruang rindu ya. Selain Ian dengan Wangi Bunga, akan ada juga Mata Air Band, kemudian ada Kafein, ada Dikta, ada Ben, Dewi Sandra, Audi, Dea Mirella, Marcel, Dewa, Rampak Naung, dan juga Anang dan Chris Dayanti. Tentunya kami akan menghadirkan juga informasi-informasi menarik ya mengenai musisi-musisi tersebut ya. Langsung saja kembali kami hadirkan lagu nostalgia dari Mata Air Band dengan Ku Nanti Kau Malam Ini. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

kafein dengan hidupku kan, damaikan hatimu. Dan juga tadi di belakangnya ada Mata Air Band dengan Ku Nanti Kau malam ini ya. Pendengar, apakah sudah cukup bernostalgia dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan atau masih kurang? Kalau masih kurang, masih ada lagu-lagu lainnya nih. Ada Dikta, ada Ben, ada Dewi Sandra, Audi, Dea Mirella, Marcel, ada juga Dewa, dan juga Anang dan Krisdayanti. Atau mungkin ada cerita-cerita yang relate atau kemudian teringat kembali dengan lagu-lagu tersebut ya. Dan tentunya kami masih akan juga menghadirkan lagu-lagu lainnya. Kita akan membahas sedikit ya tentang Kafein, di mana Kafein adalah grup band Indonesia yang didirikan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 16 Oktober 1996. Dan digawangi oleh Rudi Nugraha, Benny Anwar, kemudian ada Denny Sofit, Yandi Sebastian, dan Sudi Kuyut pada formasi awal. Berawal dari inisiatif Nui, salah satu personil Java Jive yang melihat potensi dari band ini. Akhirnya Rudi merekrut Daniel Jaya sebagai pemain keyboard untuk bergabung dengan Kafein, dan band ini berhasil masuk ke dapur rekaman. Mereka merupakan jebolan indie ten produksi Sony Music setelah meninggalnya Yandi, posisinya digantikan oleh Gagan. Namun, band ini telah beberapa kali mengalami pergantian personil lagi. Personil Kafein yang baru bergabung, Gagan, resmi mengajukan untuk mengundurkan diri. Posisi Gagan kini digantikan oleh Alam. Tahun 2013, grup musik ini ditinggalkan oleh Dani karena dirinya meninggal dunia akibat sakit. Pada 3 September 2022, momen yang sangat mengejutkan terjadi ketika Kafein akan melakukan kontrak kerjasama dengan Pelangi Record, yang mana merupakan publisher band tersebut. Rudi menyatakan untuk mengundurkan diri dari Kafein, band yang membesarkan namanya karena lebih memilih untuk bersolo karir. Pertanggal 12 November 2022, Cikin Muhammad, pemuda asal Cirebon, terpilih sebagai vokalis baru dan melalui ajang kompetisi vokalis baru yang terbuka diikuti oleh lebih dari 150 peserta dari seluruh Indonesia. Kafein merambah dunia musik Indonesia setelah sebelumnya ditemukan oleh Nui, salah satu personil Java Jive. Mereka kemudian merilis album pertamanya yaitu Hijau pada tahun 2000. Di album ini banyak mendapat bantuan dari Capung, gitar Java Jive, dan pencipta lagu terkenal. Album ini telah meraih double platinum. Album kedua Kafein yang rilis tahun 2002 berjudul Yang Tak Terlupakan. Walaupun album ini tidak mendapat perhatian sebesar album pertama, tapi terbukti sukses untuk mempertahankan eksistensi Kafein. Kemudian di album ketiga yaitu Di Telinga dan Di Mataku tahun 2003, Kafein mendapatkan respon positif pasar musik Indonesia. Mereka kembali mendapatkan penghargaan platinum atas penjualan album ini. Kafein sempat mengalami mati suri setelah mereka merilis album kompilasi yaitu The Best of Kafein yang keluar pada tahun 2004. Hal ini salah satunya disebabkan oleh meninggalnya sang basis yaitu Yandi Sebastian saat usianya 30 tahun pada tahun 2006. Namun di tahun 2009, Kafein mencoba bangkit kembali dengan meluncurkan album keempat yaitu Trilogy of Kafein. Single yang populer dari album ini adalah Demi Cintaku. Album terakhir yang diluncurkan Kafein adalah Audiografi di tahun 2012. Nah, itu dia pendengar informasi mengenai band asal Bandung Kafein ya, yang kami kutip dari laman Wikipedia. Selanjutnya ada Dikta dengan Pecundang Sejati.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Dewi Sandra dengan Mati Rasa, pendengar, lagu yang dirilis tahun 2009 ya, telah menemani kita mengantarkan di pukul 22 lewat 38 menit ya, tentunya masih dalam ruang rindu. Dan kita akan membahas sedikit mengenai Dewi Sandra atau yang bernama lengkap Dewi Sandra Kirik ya, perempuan yang lahir di 3 April 1980 adalah seorang pemeran, model, pembawa acara, juri penceramah, dan penyanyi penulis lagu Indonesia. Keturunan campuran ya, Brazil, Inggris, Indonesia yang populer pada era 90-an. Sebelum dikenal luas oleh publik sebagai pembawa acara dan juga penyanyi, Dewi mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai pemain film drama dewasa, yaitu yang berjudul Hangatnya Cinta di tahun 1955, yang beradu akting dengan Attila Shah dan mantan bintang film panas Inke Koserawati. Dewi memulai karirnya di dunia hiburan sebagai model di usia belasan tahun, debut sebagai artis setelah bermain peran dalam film drama dewasa Hangatnya Cinta di tahun 95. Kemudian Dewi merambah dunia tarik suara dengan meluncurkan album Menari-Nari bersama 8 model lainnya. Merasa albumnya mendapat tanggapan positif dari pasar, Dewi merilis album solo perdananya berjudul Kurasakan pada tahun 1998, disusul album kedua Tak Ingin Lagi di tahun 2000 yang berhasil meraih penghargaan Emmy Awards sebagai album R&B terbaik. Selain menyanyi, putri sulung dari dua perempuan bersaudara dari pasangan John Kilik, ayah kandung yang keturunan Brazil Inggris, dan juga Hajah Prihatini, ibu kandung campuran Brunei Betawi Ambon, juga menjajal kemampuannya sebagai presenter. Kepiawaiannya memandu acara Clear Top 10 membawa Dewi meraih penghargaan sebagai pembawa acara musik wanita terfavorit Panasonic Award selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 1999 hingga tahun 2003. Dewi butuh 2 tahun untuk menyelesaikan album ketiganya yaitu Kuakui yang dirilis pada tahun 2004. Album ketiga Dewi masih seperti 2 album sebelumnya beraliran R&B, namun kali ini Dewi memasukkan unsur etnik dalam album rekamannya. Sebut saja adanya unsur musik gamelan, Jawa, dan juga Bali. Selain album, tahun 2004 Dewi juga mengejutkan publik karena bersedia menjadi model di majalah FHM atau For Him Magazine dalam edisi 6 Januari 2004. FHM memang menampilkan 7 foto Dewi dengan pose yang hanya mengenakan pakaian dalam nerawang. Bahkan salah satu fotonya hanya menampilkan memakai sports bra dan celana sports mini. Tahun 2007, Dewi kembali mengeluarkan album keempatnya bertajuk Star. Menurutnya album ini merupakan album yang disebutnya mengeluarkan segala karakter di dirinya. Dalam album terbarunya itu, Dewi bereksperimen dengan lagu-lagu yang berbeda. Mulai dari lagu yang upbeat seperti dalam single pertamanya I Love You hingga balad dalam single keduanya Cinta Lama sesuai dengan suasana hati yang dirasanya. Album ini Dewi juga berduet dengan Ryan, personil grup vokal Pasto dalam lagu Buktikan. Tahun 2008, Dewi merilis album teranyal berjudul Wanita. Single pertama berjudul Kapan Lagi Bilang I Love You menjadi hits dan berhasil menduduki posisi teratas pada chart-chart di radio dan televisi Indonesia. Nah, itu dia pendengar informasi mengenai Dewi Sandra yang kami kutip dari laman Wikipedia.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah Asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, satu buah lagu Melayu berjudul Fatwa Pujangga yang dinyanyikan oleh Said Effendi menjadi lagu penutup dalam rangkaian jazz musik Melayu kita di malam hari ini, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan kami ajakkan untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dan juga menantikan pertandingan Pesta Bola Dunia antara Spanyol yang akan berhadapan dengan Perancis pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rigita Pepe pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan bergejolak atau volatile food, serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mencermati sejumlah komoditas yang dapat mempengaruhi pergerakan inflasi. Menurutnya, pemerintah akan melakukan penanganan terhadap komponen volatile food agar tidak memberikan tekanan terhadap inflasi. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kenaikan harga kemasan yang turut berdampak pada produk makanan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap proyek strategis nasional di Merauke menjadi sentra produksi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua. Zulhas mengatakan pengembangan proyek strategis nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan di tanah Papua. Menurutnya, pengembangan kawasan proyek strategis nasional tidak hanya produksi pangan, tetapi juga energi, dengan target pembangunan sekitar 1 juta hektar lahan sawah dan juga energi berbasis biodiesel 50. Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Lebanon mengecam serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi dan menyatakan solidaritas penuh mereka dengan kerajaan tersebut. Disampaikan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam, menegaskan dukungannya terhadap hak Riyadh untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi wilayah, warga negara, dan kepentingan negara sebagai bagian dari hak mereka yang sah untuk membela diri. Menurutnya, kelanjutan serangan itu menunjukkan niat untuk melemahkan berbagai upaya yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan stabilitas di Teluk Persia. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi mengaku bersyukur dapat meraih prestasi dalam kejuaraan dunia panjat tebing 2026 berkat dukungan pemusatan latihan

nasional dari pemerintah. Desak Made baru saja meraih prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis dengan merebut emas di nomor speed putri untuk tim Indonesia. Perolehan itu sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun dari atlet asal Bali itu setelah sebelumnya merebut emas dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia pada pekan sebelumnya.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
1: Aku juga pernah merasa begitu, tau Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
0: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
1: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya enggak?
0: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
1: Ye, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

0: tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewey, Mbappe! Simply irrepressible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen.

Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Nanti sebelum nanti kita ikuti ya, bagaimana dengar bareng laporan pandangan mata pertandingan antara Prancis versus Spanyol yang akan hadir pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

program Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

Baik Allah bersamamu yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI program Satu Tarakan. Pendengar, sudah sama-sama juga kita ikuti siaran bola ya untuk Anda dan juga pendengar RRI program Satu Tarakan untuk besok masih bisa untuk nobar akbar Tarakan Hibot di Pemkot Tarakan. Baiklah pendengar, lagu-lagu, musik dan informasi untuk pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan pastinya. Dan juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
1: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
2: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita, kita dapat mengatasi segala sesuatu.
3: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
3: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
3: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Religi Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, Jang. Bahaya, Jang. Bahaya, Jang, eh.
1: Wow. Kenapa juga?
0: Eh, ada orang kelahi di depan sana tuh. Eh, ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi enggak aku tahu nomornya. Eh, enggak ada pulsa aku juga, Jang.
1: Itulah kau. Punya HP, enggak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar nih. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Nggak usah bingung, nggak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar nggak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
0: Paten, Mbak.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no-fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava, Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava, Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut, sehingga pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.
1: Need a lot of love. You.
2: Need a lot of love.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar RRI, program satu kali informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Untuk hari ini, satu lagu dari miliknya Isak Radio Star Kupang, theme song kita Indonesia. Baiklah pendengar, selanjutnya kita akan ikuti untuk Anda berita Kaltara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Indonesia menyediakan uang baru hasil cetak sempurna sebesar 6 miliar rupiah.
1: Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median.
2: Jadi tujuannya menguatkan perda yang sudah ada. Kan perda yang sudah ada dia pengakuan perlindungan sudah nih, oke, masyarakat.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini Rabu 15 Juli 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Anggreni dan operator Leni Marlina, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut resmi melepas

0: terdepan, terpencil, dan terluar, yaitu Pulau Sebatik, Pulau Bunyu, Pulau Maratua, Teluk Sulaiman, dan Pulau Derawan. Haris Munandar, Kepala Kantor Koordinator Bank Indonesia Wilayah Kalimantan, menjelaskan, misi utama ekspedisi ini adalah menarik uang lusuh dan menggantinya dengan uang baru layak edar melalui program Clean Money Policy.
1: Pada siang hari ini, di wilayah Tarakan, kita melakukan pelepasan ekspedisi rupiah berdaulat yang akan berlangsung dari tanggal 14 sampai 20 Juli dan mengunjungi 5 pulau yang tadi disampaikan, yaitu Pulau Sebatik, Pulau Bunyu, Pulau Maratua, Teluk Sulaiman, dan Pulau Derawan dengan menggunakan kapal perang KRI Ajak 653 dan kami di Bank Indonesia menyediakan uang baru hasil cetak sempurna sebesar 6 miliar rupiah.
0: Melalui penyediaan uang rupiah pecahan kecil edisi terbaru ini, diharapkan dapat mempermudah transaksi masyarakat di pulau-pulau 3T sekaligus menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa. Setiaudadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hujan turun, masyarakat Tarakan diminta waspada demam berdarah.
3: Dinas Kesehatan Dinkes Tarakan ingatkan masyarakat sampai saat ini Tarakan masih masuk dalam kota endemi demam berdarah dengue atau DBD. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti mengatakan, dalam beberapa hari terakhir hujan kembali mengguyur Tarakan. Untuk itu Dinas Kesehatan Tarakan ingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan baik di luar rumah maupun dalam rumah. Agar nyamuk demam berdarah dengue atau DBD tidak bertelur dan berkembang biak. Devi mengungkapkan selain membersihkan lingkungan sekitar rumah dari tumpukan kaleng atau tempat yang biasa menjadi genangan air, di mana hal ini sangat penting, mengingat membersihkan tempat yang tergenang air bisa menjauhkan nyamuk DBD bertelur. Dan hal yang terpenting adalah membersihkan dalam rumah dengan memeriksa penampungan air pada dispenser, penampungan air pada kulkas, serta tumpukan pakaian yang bisa menjadi sarang nyamuk. Selain itu, Devi juga tak lupa mengingatkan masyarakat agar menaburkan bubuk larvasida seperti abate untuk membunuh jentik-jentik nyamuk. Diketahui kota Tarakan juga masuk sebagai kota endemi demam berdarah yang artinya kondisi di mana penyakit demam berdarah dengue atau DBD terus menerus ada dan menyebar secara alami di suatu wilayah tertentu di mana penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Diduga balap liar, adu banteng dua pesepeda motor di Tarakan tewaskan dua pengendara.
4: Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
5: Dugaan balap liar di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara berujung maut. Dua pengendara sepeda motor yang terlibat tabrakan dari arah berlawanan terjadi pada hari Minggu kemarin saat sore hari meninggal dunia akibat luka berat yang diderita. Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana melalui Kasih Humas, Ibtu Rusli mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan di kawasan belakang Polsek Tarakan Utara atau Jalan Sungai Maya Ring Road. Setelah datang ke lokasi kejadian, diketahui satu korban meninggal di tempat sedangkan satu orang lainnya sempat dibawa ke rumah sakit dan sekitar 2 jam kemudian dinyatakan meninggal dunia. Korban diketahui berinisial AF, 16 tahun, seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor dengan plat KU 3546GS, serta NS berumur 19 tahun, pengendara sepeda motor dengan plat KU 5062GU. Keduanya merupakan warga Kelurahan Karang Harapan RT 1 Kota Tarakan. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, AF melaju dari arah Sungai Maya menuju RS Bayangkara dengan kecepatan tinggi. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai NS. Akibat benturan tersebut, NS meninggal dunia di lokasi kejadian sementara AF mengalami cedera yang cukup parah dan sempat menjalani perawatan di RS Bayangkara Kota Tarakan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
4: Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tarakan sebagaimana tertuan dalam laporan polisi nomor LP garing A garing 31 garing Romawi 7 garing 2026 garing SPKT garing Polres Tarakan Polda Kalimantan Utara. Pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan. Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan

0: tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
1: Rusli mengungkapkan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan balap liar. Informasi awal yang diperoleh dari saksi menyebut kedua kendaraan sebelumnya melaju searah sebelum salah satu pengendara berputar balik dan bertabrakan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Meski demikian, polisi masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, faktor yang diduga menjadi penyebab kecelakaan adalah kurangnya kehati-hatian pengendara saat membawa kendaraan sepeda motor. Ia menambahkan, kedua sepeda motor tersebut telah dimodifikasi. Polisi juga menemukan pengendara sepeda motor dipinjam dari rekan mereka yang turut berada di lokasi kejadian. Saat ini, Gakum Satlantas Polres Tarakan masih melanjutkan penanganan perkara dengan mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk memastikan penyebab kecelakaan. Rusli juga mengimbau masyarakat, khususnya warga di kawasan Biota Laut dan Jalan Sungai Maya, agar segera melaporkan aktivitas balap liar melalui layanan darurat call center 1110. Christofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Beralih ke Kabupaten Malinau, DPRD Malinau tengah menggodok Raperda Wilayah Adat untuk memperkuat identitas masyarakat hukum adat.
3: Jadi tujuannya menguatkan perda yang sudah ada. Kan perda yang sudah ada, dia pengakuan, perlindungan. Sudah nih, oke, masyarakat adat sudah diakui, sudah dilindungi lewat SK penetapan.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau tengah menggodok rancangan peraturan daerah tentang pengukuhan dan penetapan wilayah adat di Kabupaten Malinau. Raperda ini diinisiasi untuk memperkuat identitas masyarakat hukum adat di wilayah Malinau. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malinau, Dolvina Damus, usai uji publik Raperda tersebut pada Selasa 14 Juli 2026 di ruang rapat gabungan komisi gedung DPRD Malinau, mengatakan regulasi yang telah ada selama ini memang banyak mengatur mekanisme pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, namun belum memberikan penguatan terhadap keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum. Menurutnya, diperlukan regulasi yang secara khusus menguatkan kepastian wilayah adat agar dapat menjadi landasan dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah. Dolvina menilai, kepastian wilayah adat penting untuk meminimalkan potensi konflik, baik antar masyarakat adat maupun dengan pihak luar. Selain itu, perda tersebut diharapkan mampu menyelaraskan berbagai nomenklatur masyarakat hukum adat yang hingga kini masih berbeda di sejumlah regulasi maupun dokumen perencanaan daerah.
3: Jadi tujuannya menguatkan perda yang sudah ada. Kan perda yang sudah ada, dia pengakuan, perlindungan. Sudah nih, oke, masyarakat adat sudah diakui, sudah dilindungi lewat SK penetapan SK Bupati. Tetapi banyak tadi lihat, banyak yang belum sinkron. Dipakai istilah-istilah masyarakat adat yang ada di nomenklatur dimanapun, di Pemda juga. Di perbupnya berbeda, kemudian antara OPD berbeda, antara pengelola kelompokan masyarakat adatnya juga berbeda.
4: Lebih lanjut, pihaknya mengusulkan agar Raperda ini tidak hanya mengakomodasi wilayah adat yang telah ditetapkan saat ini, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat yang masih menjalani proses identifikasi, verifikasi, validasi, dan pemetaan wilayah adat. Menurutnya, keberadaan klausul tersebut akan membuat perda tetap relevan tanpa harus direvisi setiap kali terdapat wilayah adat baru yang memenuhi persyaratan pengakuan. Di sisi lain, langkah itu juga dinilai dapat mencegah terjadinya tumpang tindih maupun dualisme regulasi. Melalui Raperda ini, DPRD berharap identitas masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya memiliki dasar hukum yang lebih kuat sehingga dapat menjadi acuan yang sama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Malinau. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelatihan manajemen seni yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau diharapkan dapat mendorong para pelaku seni meningkatkan kualitas SDM, lebih mandiri dan profesional dalam mengelola karya seninya.
5: Ya, karena manajemen seni ini yang sekarang di Kabupaten Malang perlu dikembangkan sumber daya manusianya, karena ini manajemen seni ini yang sering terlewatkan.
6: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara resmi melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen seni tahun 2026. Acara pembukaan digelar di ruang Lagah Ratu lantai 3 kantor Bupati Malinau pada Selasa 14 Juli 2026 dan dibuka secara simbolis Wakil Bupati Malinau Jakaria SAMSI. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Rosdiana SPMM, menyampaikan pelatihan manajemen seni ini diikuti oleh 40 peserta yang merupakan pengurus dan anggota dari berbagai sanggar tari serta sanggar seni rupa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malinau. Kegiatan berlangsung selama 2 hari penuh dengan menghadirkan narasumber berkompeten dari Padepokan Seni Bagong Kusuma Diarja, Yogyakarta. Sementara itu, Wakil Bupati Malinau Jakaria SAMSI menegaskan, pelatihan manajemen seni ini dinilai sangat penting dalam hal pengembangan seni yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.
5: Dinas Pariwisata Kabupaten Malinau itu melaksanakan kegiatan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia khususnya di bidang seni. Ya, kalau hari ini pelatihannya dalam hal manajemen, ya, karena manajemen seni ini yang sekarang di Kabupaten Malinau perlu dikembangkan sumber daya manusianya, karena ini manajemen seni ini yang sering terlewatkan bagi penyelenggara atau sanggar-sanggar maupun penggiat-penggiat seni di Kabupaten Malinau, karena manajemen ini untuk keberlanjutan, karena salah satu kegiatan ini adalah harapan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Malinau menjadi investasi yang berkelanjutan, dan ini yang lebih terjun, lebih homogen, tidak berdampak kepada lingkungan.
6: Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya nyata meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM di bidang kesenian, sekaligus menjawab kebutuhan pengelolaan karya seni yang semakin profesional. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut resmi melepas ekspedisi rupiah berdaulat 2026 dengan membawa uang baru senilai 6 miliar rupiah dan menyasar 5 pulau di Kaltara. DPRD Malinau tengah menggodok raperda wilayah adat untuk memperkuat identitas masyarakat hukum adat. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Leni Marlina mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
7: Sekian berita Kaltara.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Dari miliknya Naif Pagi, lagu yang populer di tahun 2005 ini menemani pagi hari Anda. Bagaimana hari Rabunya pendengar? Semoga hari ini tuh menyenangkan dan juga menjadi hari terbaik untuk Anda. Untuk pendengar yang mungkin lagi sakit, kurang enak badan, semoga cepat sembuh, terus cepat kembali juga melakukan aktivitasnya seperti biasa. Kalau udah sehat, jangan lupa tetap minum vitamin, jaga kesehatannya, olahraganya juga dijaga. Baiklah pendengar, tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Pendengar RRI Program 1, kenal informasi dan inspirasi dari miliknya Lila Magic yang sudah kami hadirkan untuk Anda tepat di jam 8 pagi. Saatnya kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tetap di 97,9 MHz Pro 1 Tarakan.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
3: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
1: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasal aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Z. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
4: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3.